Memangi dimanapun memangi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain dalam aktivitas penyalahgunaan solar bersubsidi yang diduga dilakukan J, 46 tahun, di sebuah SPBU Jalan Yosudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Berdasarkan pemeriksaan sementara, aktivitas tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan modus membeli solar subsidi untuk kemudian dijual kembali kepada pengecer. Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung, Kompol Regan Kusuma Wardani mengatakan, penyidik kini tidak hanya menelusuri aktivitas C, tetapi juga asal-usul sarana yang digunakan untuk mendapatkan solar bersubsidi dengan jumlah besar. Temuan puluhan barcode di dalam telepon seluler milik C menjadi salah satu bagian yang tengah didalami penyidik. Dari seluruh barcode tersebut, polisi menemukan 10 di antaranya masih dalam kondisi aktif. Polisi masih menelusuri bagaimana C memperoleh barcode-barcode tersebut dan siapa pihak yang menyediakan atau menjualnya. Penyelidikan itu dilakukan untuk mengetahui apakah penggunaan barcode tersebut hanya dilakukan oleh C atau berkaitan dengan pihak lain. Tangki tersebut ditemukan berada di bagian atas belakang bak truk dengan kapasitas sekitar 1000 liter. Ketika dilakukan pemeriksaan, bagian penampung kini telah berisi kurang lebih 320 liter solar bersubsidi. Selain tempat penampungan tambahan, petugas menemukan mesin sedot yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Satu unit telepon seluler yang berisi puluhan barcode yang turut diamankan sebagai barang bukti. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan menggelar pelatihan mitigasi dan simulasi penanganan kebakaran. Pelatihan tersebut ditujukan bagi 33 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sekecamatan Candipuro di Aula Kecamatan Candipuro pada Kamis 1 Oktober 2026. Pelatihan ini difokuskan pada teknik pemadaman api akibat kebocoran tabung gas LPG serta korsleting listrik dan pada instalasi peralatan masak berkapasitas besar untuk program makan bergizi gratis. Dalam kegiatan yang dihadiri Camat Candipuro Sumiyati, Kabid Pencegahan Damkarmat Yusbaimbang Bilabora serta Kapolsek Candipuro Ibtu Ali Humaini ini, para peserta dibekali teori pencegahan hingga praktik lapangan. Para petugas dapur diajarkan teknik penutupan titik api menggunakan kain atau karung basah serta prosedur pengoperasian alat pemadaman api ringan atau APAR secara benar. Usai simulasi, tim gabungan langsung melakukan peninjauan kondisi fisik dan kelayakan sarana keselamatan di dapur produksi SPPG Bumi Jaya 2. Demikian Wahja pukul 7, Molkutunga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi. Kalau kita bicara soal kesehatan, tentu kita semua berharap ya kita sehat gitu ya. Jadi ketika sakit ini bisa mendapatkan pelayanan yang mudah dan juga tidak terbebani biaya. Nah, kabar dari Pemekasan Jawa Timur ini, pemerintah setempat memberlakukan ketentuan berobat gratis sebelum mengaktifkan kepesertaan UHC bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan informasi selanjutnya, informasi lengkapnya, yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Pemekasan Jawa Timur memperlakukan ketentuan berobat gratis sebelum program UHC atau Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan sementara cakupan kesehatan semesta diaktifkan. Sekretaris Daerah Pemkab Pemekasan Taufikur Rahman mengatakan kebijakan berobat gratis sesuai dengan surat edaran Bupati Pemekasan tentang pelayanan kesehatan gratis dan berlaku pada semua fasilitas kesehatan milik pemerintah yang ada di Kabupaten Pemekasan. Dan ia juga menjelaskan kebijakan sebagaimana tertuang dalam surat edaran itu hanya berlaku sementara. Warga Pemekasan yang hendak berobat di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pemekasan cukup menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK. Kebijakan pembebasan biaya pengobatan bagi warga yang tidak tercakup program BPJS Kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Pemekasan sebagai bentuk respon atas tuntutan warga pada aksi damai yang digelar di halaman Pemkab Pemekasan pada Kamis 1 Oktober. Massa pengunjuk rasa kala itu menuntut agar kasus dugaan penelantaran pasien tidak terulang lagi, apalagi hingga menyebabkan pasien meninggal dunia seperti yang terjadi di Kecamatan Telanakan, Pemekasan. Sementara itu, program cakupan kesehatan semesta di Kabupaten Pemekasan ini dimulai digelar di 7 Januari 2023 dengan nilai total anggaran 77 miliar kala itu. Dan program ini mencakup 816.682 jiwa atau 95,29% dari total jumlah penduduk sebanyak 8.857.264 jiwa kala itu. Dan dalam perkembangannya, program tersebut dihentikan seiring banyaknya penerima bantuan iuran dari pemerintah yang dihapus serta banyaknya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Pemekasan yang tidak membayar iuran. Dan minimal lagi itu tadi informasi mengenai ketentuan berobat gratis sebelum mengaktifkan UHC di Pemekasan. Intinya masyarakat ini perlu mengetahui prosedurnya dengan baik supaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan prosesnya pun bisa berjalan dengan lancar.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih ditemenin Julieta Pustika ya di pagi hari ini, dan Minamagi ngomongin tentang energi dan juga sumber daya alam. Indonesia memang ini punya banyak potensi yang tentu bisa dikembangkan ya, menjadi sesuatu yang bisa bernilai tambah. Nah, Kalimantan Timur ini ada kabar menarik, di mana Kaltim Tengah ini bersiap menghasilkan 2 juta ton metanol per tahun yang bahan bakunya berasal dari batu bara. Dan bagaimana rencana pengembangan, seperti apa potensi yang dihasilkan? Mari kita simak informasi lengkapnya. Provinsi Kalimantan Timur bersiap memproduksi sebanyak 2 juta ton metanol per tahun melalui proyek strategis nasional gasifikasi batubara kalori rendah di Kabupaten Kutai Timur. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kaltim, Bambang Arwanto di Samarinda menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek gasifikasi batubara tersebut dikembangkan secara terpadu di kawasan Batuta Chemical Industry Park di Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Pengembangan pabrik pengolahan metanol tersebut memanfaatkan area lahan seluas 93 hektar dengan nilai investasi mencapai 41,2 triliun. Fasilitas pabrik pengolahan tersebut diproyeksikan menggarap pasokan bahan baku batu bara berkalori rendah 3.400 kilokalori per kilogram sebanyak 7,7 juta ton per tahun. Komoditas batu bara non spesifikasi yang selama ini memiliki nilai jual rendah diolah menjadi produk cair metanol berkualitas standar internasional dari Asosiasi Produsen dan Konsumen Metanol Internasional atau IMPCA. Dan proyek hilirisasi batu bara tersebut dikembangkan oleh PT Bumi Etam Temikal yang merupakan konsorsium PT Arut Min Indonesia dan PT Kaltim Primakol. Dan pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut diperkirakan mampu menyerap hingga 5.000 orang tenaga kerja pada puncak masa konstruksi fasilitas pabrik. Dan saat memasuki tahap operasional penuh, kelak pabrik pengolahan metanol tersebut membutuhkan alokasi pasokan tenaga kerja sebanyak 800 personel. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengawal keberlanjutan inventasi hilirisasi guna menciptakan dampak efek berganda bagi perekonomian daerah. Dan Minamagi, itu tadi ya informasi dari Kalimantan Timur terkait rencana produksi metanol berbahan baku batu bara. Dan pengembangan seperti ini tentu menjadi bagian dari upaya pengelolaan sumber daya alam ya, menjadi produk yang bisa menjadi nilai tambah. Dan tentu kita tunggu ya bagaimana perkembangan dan juga realisasi ke depannya. Dan Minamagi, nantikan juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan ada obrolan pagi Hani ya bersama Ibu Dr. Elvina Umi Hani SPT MM. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dengan tema dialog di pagi hari nanti yaitu menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat sejahtera. Dan nantinya kita juga akan mengundang ya untuk Minamagi semuanya yang mau berpartisipasi dalam obrolan pagi hari nanti di pukul 8. Dan nanti kan di pukul 8 nanti akan kami ada obrolan pagi Hani, dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Palembang, Sumatera Selatan mulai

Ratu Dewa mengatakan, sejak 1 September 2026, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH mulai melakukan suplai sampah ke fasilitas PSEL yang berada di kawasan Keramasan, Kecamatan Kertapati tersebut. Sampah yang sebelumnya diangkut menuju TPA Sukawinatan mulai diarahkan secara bertahap ke fasilitas PSEL untuk mendukung persiapan pengoperasional fasilitas. Selama periode 1 hingga 23 September 2026, menurutnya DLH Kota Palembang telah melakukan pengaturan armada dan ritase pengangkutan sekaligus memastikan proses penerimaan, penimbangan, dan pencatatan tonase sampah berjalan dengan baik. Beralih ke informasi selanjutnya, peneliti sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran, Yayan Satyakti, menilai Indonesia berhasil berhenti untuk mengimpor solar CN48 akibat penerapan kebijakan bahan bakar nabati atau BBN biodiesel B50. Yayan menyampaikan langkah tersebut menghemat devisa negara sekitar 170 triliun per tahun. Bagi pertumbuhan ekonomi, menurut Yayan, sektor energi turut berperan dengan cara menekan impor dan menghemat devisa. Meski demikian, Yayan merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang mandat biodiesel B50. Menurutnya, mandat tersebut berisiko menimbun utang karbon dari alihfungsi hutan dan gambut. Pernyataan tersebut terkait dengan bahan baku biodiesel B50 yang menggunakan minyak kelapa sawit atau kurat palm oil atau CPO. Indonesia resmi menerapkan mandatory biodiesel B50 pada Juli 2026 sebagai upaya penurunan emisi karbon dan mewujudkan ketahanan energi nasional. Demikian Wahca pukul 8, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Waigi, masih bersama Julita di pagi hari ini ya. Dan seperti obrolan Julita tadi ya, kita akan melakukan obrolan pagi hari ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Minam Waigi mungkin ya udah sampai kantor gitu ya, atau sedang yang pengen nganterin anak sekolah gitu, atau juga ada yang buka warung gitu, jualan di pasar, atau mungkin ibu-ibu nih yang masih sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Nah, kalau kita bicara soal aktivitas sehari-hari, ada satu hal yang sebenarnya selalu dekat ya dengan kehidupan kita, tapi kadang baru terasa penting ketika semua itu sudah mulai kesulitan mendapatkannya ya. Dan apa itu gitu ya, yaitu adalah pangan. Dimana setiap hari kita makan ya, ada nasi gitu, ada sayur, dan juga tentu ada lauk pauk dan juga buah-buahan ya. Dan bahkan sebelum kita berangkat kerja, mungkin apa yang pertama kita cari yaitu adalah sarapan pagi ini apa gitu ya. Dan ternyata urusan pangan ini bukan sekedar bagaimana makanan ini bisa tersedia di meja makan. Tentu ada proses panjang ya di belakangnya. Mulai dari petani yang menanam gitu ya, memproduksi, distribusi, sampai akhirnya bisa kita nikmati dengan harga yang terjangkau gitu. Dan tentunya juga capek-capek kita harus nanam dulu gitu ya, karena memang udah siapkan oleh petani ya. Karena pagi hari ini kita juga akan mengobrol tentu lebih jauh ya mengenai menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat sejahtera. Dan nantinya kita akan bergabung, terhubung dengan Ibu Dr. Elvina Umihani, SPMT. Beliau adalah selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan juga Hortikultura. Oke deh. Dan Minam Waigi sambil menunggu kita terhubung dengan Ibu Elvina, kita akan dengarkan dulu satu lagu ya, kan memang belum terhubung dengan beliau. Dan nantikan juga tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Nasabah Budaya, pandat merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat rami dan dikukus. Asal-usul sejarah belum jelas.
1: 28,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi, seperti yang Julita janjikan tadi ya, kita akan mengakukan obrolan pagi hari ini yaitu dengan Ibu Dr. Elvina Umi Hani, SPMT, yaitu selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura ya. Dan tema dialog pagi kita yaitu menjaga ketahanan pangan untuk masyarakat sejahtera. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Elvina. Kita sapa dulu Ibu Elvira. Halo, selamat pagi Ibu Elvira. Halo? Halo, selamat pagi Ibu Elvira. Baik, dah

0: Kita juga tentu masih menunggu ya. Halo, halo. Selamat pagi Ibu Elvira.
1: Iya, pagi.
0: Iya. Ya, gimana, Mbak? Iya, saya dengan Julita Pustika yang tadi sudah WhatsApp Ibu. Kita akan melakukan obrolan pagi hari ini di Perempat RI Bandar Lampung, Ibu ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Gimana kabarnya pagi hari ini Ibu Elvira?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu ya sudah menyempatkan untuk berbagi informasi dan juga cerita dengan kami di Perempat RRI Bandar Lampung. Baik, Ibu Elvira. Yeah. Kalau kita mungkin sederhanakan terlebih dahulu nih ya Bu ya, supaya masyarakat mungkin bisa lebih memahami juga, seperti kita bicara tentang ketahanan pangan gitu ya. Jadi apa nih Bu yang dimaksud dan seperti apa nih gambaran dalam kehidupan sehari-hari masalah ketahanan pangan ini Bu?
1: Ya, ketahanan pangan itu ada tiga pilarnya. Yang pertama ketersediaan. Jadi bagaimana kita menjaga agar pangan selalu tersedia gitu ya, tidak kekurangan. Kemudian yang kedua pilarnya adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini ada dua aspek. Yang pertama keterjangkauan artinya pangan yang tersedia itu harus terdistribusi sampai ke semua masyarakat yang membutuhkan. Yang kemudian yang kedua itu terkait dengan keterjangkauan harga. Bagaimana masyarakat bisa mengakses pangan dengan harga yang terjangkau. Gitu ya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi dari beberapa komoditas pangan. Iya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan pemanfaatannya. Bagaimana pangan itu dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tubuh ya, artinya pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi aspek keamanan pangannya itu juga penting gitu ya, agar dikonsumsi itu terpenuhi kebutuhan gizinya, kemudian menjadi semakin sehat dan kuat gitu ya, serta cerdas ya kalau Anda anak. Itu terkait dengan ketahanan pangan.
0: Baik, dan kalau kita lihat di kehidupan masyarakat Lampung ini Bu ya, pangan ini kan tentu sangat dekat sekali ya sama masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang sehari-hari makan nasi gitu ya, dan tentu juga ada petani yang memang menggantungkan penghasilan dari pertanian, ada pedagang di pasar, sampai juga ibu rumah tangga yang setiap hari harus mengatur uang belanja gitu. Dan menurut Ibu Elvira sendiri, apa tantangan terbesar menjaga ketersediaan pangan agar kebutuhan masyarakat ini tetap terpenuhi dan harganya juga bisa terjangkau? Silahkan Ibu.
1: Ya, terkait dengan harga, nah tentunya ini kan dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ya, nah jadi penawaran ini bagaimana kita bisa menyediakan pangan itu sesuai dengan kebutuhan, apa malah surplus gitu ya. Semakin tinggi surplusnya itu semakin baik, sehingga harganya juga terjaga. Jadi kita harus menyeimbangkan antara penawaran dan permintaan atau supply dan demand. Nah, bagaimana kita menjaga ketersediaan agar bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat, itu kita terus menjaga, memotivasi petani gitu ya, untuk terus bisa berproduksi atau menanam. Jadi pemerintah itu memberikan bantuan benih seperti padi gitu ya, kalau untuk nasi, kemudian memberikan apa subsidi pupuk ya kan, kemudian memberikan bantuan alkintan gitu ya, lalu ininya hilirisasinya itu juga kan ada BUMN seperti Bulog yang diperankan untuk bisa menjaga kestabilan harga gitu.
0: Betul. Nah, untuk Ibu Elvira sendiri tentu Ibu cukup sering gitu ya, Bu, turun ke lapangan dan pasti bertemu langsung nih dengan para petani maupun juga masyarakat. Jadi selama berada di lapangan, pengalaman apa nih Bu yang paling berkesan bagi Ibu ketika melihat langsung bagaimana perjuangan para petani dalam menghasilkan pangan untuk masyarakat? Ada nggak Bu cerita atau kondisi yang menurut Ibu ini cukup menggambarkan perjuangan petani kita, Ibu?
1: Iya, sebenarnya kalau di saat ini ya, itu kan kita masih musim kemarau.
0: Iya.
1: Ya, petani itu kalau air tersedia gitu ya, nggak usah disuruh dia pasti tanam.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, jadi kadang kita terus menyediakan ya, berupaya untuk bisa menyediakan air. Nah itu yang utama kalau permasalahan saat ini, sampai ke sawah-sawahnya petani, sehingga petani tanpa disuruh pun mereka akan menanam. Nah kemudian yang kedua yang kadang-kadang bikin kita kasihan dengan petani itu adalah pada saat mereka sudah tanam, kemudian sudah dipelihara, ternyata ada serangan hama atau penyakit gitu ya. Seperti yang sempat kemarin cukup banyak itu adalah hama tikus. Nah itu juga yang kadang buat kita sedih ya. Pada saat kita ke lapangan, ternyata sudah ditanam, mulai dari pengolahan tanah, tanam, dipelihara gitu ya, dipupuk. Kemudian ternyata hasil panennya itu tidak bisa maksimal. Betul. Karena ada gangguan-gangguan tadi seperti hama, penyakit, kemudian ternyata airnya tidak mengalir gitu ya, airnya tidak tersedia karena pengaruh musim kemarau ini. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita ya sedih juga gitu ya, merasakan bebannya petani sudah mengeluarkan modal. Ya seperti orang bisnis kan, sudah mengeluarkan modal, sudah menguras energi, waktu, pikiran gitu ya, tenaga. Ternyata hasilnya tidak bisa optimal. Nah itu yang terus kita coba cari solusi-solusinya. Kita bantu dengan berbagai intervensi program gitu.
0: Baik. Dan kalau bicara petani ini kan biasanya kebanyakan adalah yang sudah berumur gitu ya Bu ya. Karena kan sekarang ini kita juga tentu mendengar bahwa banyak nih anak-anak muda yang tidak semuanya tertarik nih untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Padahal regenerasi petani tentu ini penting ya Bu ya, untuk menjaga ketahanan pangan untuk selanjutnya. Menurut Ibu Elvira sendiri, bagaimana nih cara membuat sektor pertanian ini bisa menjadi lebih menarik Bu bagi generasi muda?
1: Iya, beberapa upaya sudah dilakukan ya. Kalau anak muda ini kan pengennya mungkin pekerjaan itu yang hasilnya baik gitu ya, tapi kerjanya juga nggak terlalu melelahkan, nggak kotor gitu ya. Sedangkan pertanian itu kan sangat dekat dengan hal-hal seperti itu ya, capek gitu ya, kotor. Nah kita cari cara bagaimana agar sektor pertanian ini menjadi lebih menarik, lebih mudah gitu ya. Terus kemudian sesuailah dengan seleranya generasi muda. Nah itu antara lain adalah dengan menyediakan alat dan mesin pertanian. Jadi sekarang kita kalau di sawah itu bisa lihat panen nggak lagi pakai sabit gitu ya, tapi pakai mesin. Betul. Combine harvester ya kan. Betul. Sehingga luasan mungkin dalam satu hari itu bisa 10 hektar panennya gitu ya. Kalau manual kan sangat lama, paling sehari mungkin hanya 1 hektar gitu. Jadi penggunaan teknologi ya, alat-alat modern, alsintan, kemudian juga sekarang ada hidroponik ya untuk sayur-sayuran. Nah hidroponik ini juga disukai gitu ya, karena nggak berpanas-panasan, dia harus pakai ini kan apa kanopi gitu ya. Kemudian juga pinjaman modal, juga kredit usaha alsintan, kredit usaha rakyat gitu ya. Nah itu banyak kita siapkan untuk diakses oleh anak-anak muda gitu.
0: Betul, kan memang
1: kira itu, Mbak.
0: Baik, jadi adanya teknologi dan juga digitalisasi memang bisa membantu mungkin ya Bu, untuk generasi muda ini lebih menyukai nih dengan pertanian. Kan memang
1: smart farming.
0: Betul.
1: Termasuk smart farming ya. Smart kalau pakai smart farming itu IoT ya, internet berbasis internet, itu petani bisa siram lahannya itu hanya dari handphone.
0: Oh, baik.
1: Nah, jadi terkoneksi dengan handphone, dia cukup di rumah. Kemudian ada sensornya gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini lahan harus disiram karena tidak ada hujan misalnya. Dia tinggal tekan-tekan HP-nya, itu secara otomatis melalui smart farming itu bisa tersiram.
0: Baik.
1: Dengan bisa pakai sprinkle, bisa pakai irigasi tetes gitu kan.
0: Gitu. Baik. Untuk smart farming sendiri untuk di wilayah Lampung ini udah banyak yang mengoperasikan atau belum nih Bu?
1: Belum terlalu banyak ya,
0: banyak.
1: Karena terutama itu di tanaman hortikultura memang, seperti cabai, bawang, sayuran gitu, yang memang pemeliharaannya harus lebih intensif ya.
0: Oh baik, gitu. Jadi untuk pertanian
1: buah-buahan seperti melon gitu.
0: Baik. Dan ternyata menarik sekali ya, Bu. Ternyata di balik sepiring nasi yang kita makan setiap hari itu ternyata begitu banyak proses dan juga perjuangan gitu ya, Bu ya.
1: Baik. Iya, betul, betul.
0: Betul. Kadang kan kita tinggal ke warung aja gitu ya, pesen nasi, pesen lauk selesai. Oh, iya. Tapi ternyata di balik itu banyak petani yang menanam, ada yang merawat, proses panen sampai akhirnya pangan tersebut ini bisa sampai ke meja makan kita ya, Bu ya.
1: Baik. Betul. Dan makanya ada gerakan selamatkan pangan, jadi tidak boleh mubazir ya.
0: Iya, betul.
1: Harus habiskan isi piringmu gitu.
0: Betul sekali. Dan kalau dilihat Ibu dari sisi masyarakat sendiri, apa sebenarnya yang bisa dilakukan keluarga nih, Bu, untuk ikut menjaga ketahanan pangan? Misalnya mungkin sederhana ya, seperti memanfaatkan lahan perkarangan atau menanam cabai sayuran. Apakah memang gerakan seperti ini, apakah cukup membantu nih, Bu?
1: Oh iya, ya itu akan sangat membantu ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita punya 3 ya atau 5 lah polybag tanaman cabai aja gitu ya. Mm-hmm. Itu kita sudah nggak perlu lagi beli. Yang mudah itu cabai rawit ya. Cabai rawit itu lebih mudah daripada cabai merah lah. Mm-hmm. Nah itu kita punya 3 atau 5 batang cabai rawit aja itu sudah bisa memenuhi kebutuhan lah, kalau mau nyambel atau apa gitu ya. Mm-mm. Itu sudah tercukupi gitu.
0: Betul.
1: Nah kemudian sayur-sayuran juga sekarang sudah mulai ya, urban farming dengan hidroponik. Mm-mm. Atau kalau yang punya halaman dia pakai petakan-petakan gitu ya, tanam sayur itu akan membantu menjaga ketersediaan gitu ya. Mm-mm. Nah sekaligus kan lebih murah gitu ya. Lebih murah bagi keluarga gitu.
0: Betul. Dan yang pasti lebih seger ya, Bu ya, kalau kita metik sendiri dari lahan ya, Bu ya.
1: Iya, betul ya.
0: Baik. Dan tentu Lampung ini juga tentu banyak ya, Bu, untuk potensi pangan lokal. Tentu ada singkong, jagung, pisang, ubi, dan juga tentu berbagai hasil pertanian lainnya. Dan sejauh ini bagaimana upaya pemerintah ini mendorong masyarakat ini supaya tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan, tetapi juga mau mengonsumsi dan juga mengembangkan pangan lokal.
1: Iya, ini sebenarnya sudah diupayakan sejak lama ya. Bagaimana kita mendorong pangan lokal seperti misalnya dari singkong itu kan ada beras siger kalau dulu itu namanya. Nah hanya memang harganya ini juga harus bersaing dengan harga beras gitu ya. Yang itu yang kadang-kadang harganya masih lebih tinggi dari harga beras sehingga di pasar itu tidak bersaing. Tapi dari sisi produsen, dari sisi penawaran ini juga sudah mulai berkembang. Seperti misalnya singkong yang diolah menjadi mokaf gitu ya. Kemudian mokaf ini bisa menjadi berbagai macam makanan, tidak hanya untuk sumber protein tapi juga untuk kue gitu ya, kue-kue jajanan pasar itu juga sekarang sudah banyak yang pakai berbahan baku mokaf. Mm-hmm. Karena dia bermanfaat juga untuk masyarakat yang menderita diabetes ya. Mm-hmm. Itu kan bebas gluten kan. Mm-hmm. Nah itu jadi dari sisi produsennya itu terus kita bina, terus berproduksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun memang belum terlalu signifikan ya, belum terlalu signifikan berpengaruh terhadap pengurangan konsumsi nasi. Mm-hmm. Itu jadi memang budaya ya, budaya masyarakatnya. Tapi ini terus kita kampanyekan lah terkait dengan konsumsi pangan lokal ini.
0: Konsumsi pangan lokal ya. Baik. Dan memang kalau kita ngelihat juga Lampung ini kan wilayahnya cukup luas ya, Bu ya, dan tentu masing-masing daerah ini punya potensi pertanian yang berbeda-beda. Dan menurut Ibu Elvira sendiri, daerah atau komunitas apa nih yang saat ini ternyata punya potensi besar nih, Bu, untuk dikembangkan sebagai sumber pangan sekaligus juga meningkatkan pendapatan masyarakat? Silakan, Ibu.
1: Jadi kalau di Lampung ini kan ada 3 pangan utama ya, tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, dan ubi kayu. Nah, hanya memang jagung dan ubi kayu ini tidak semata-mata untuk pangan, tapi juga bisa untuk pakan, pakan ternak ya. Kemudian juga ke depan itu akan diarahkan untuk kebutuhan energi. Ini jadi bahan baku pangan ini akan bersaing dengan bahan baku energi gitu kan. Nah saya kira 3 komoditas ini yang memang saat ini menjadi komoditas yang utama ya diusahakan oleh masyarakat Lampung. Nah ini nilai tambahnya akan terus meningkat, saya kira ya, nilai tambahnya akan terus meningkat layaklah untuk semakin dibudidayakan atau dikembangkan oleh masyarakat. Jadi mulai untuk berpikir bagaimana produktivitas per hektarnya bisa lebih tinggi gitu ya. Betul. Kayak padi misalnya sekarang 5,2 ton per hektar. Nah, ke depan ini bagaimana kita bisa mencapai 8 ton per hektar misalnya gitu. Kemudian juga jagung juga, ubi kayu juga gitu. Nah, ini semakin tinggi produktivitasnya, semakin tinggi upaya untuk meningkatkan nilai tambahnya, maka itu akan semakin meningkat juga pendapatan yang diterima oleh masyarakat.
0: Betul banget. Dan Ibu Elvira, kita tahu ya kalau petani ini ternyata menjadi salah satu ujung tombak ketahanan pangan. Tentu kita juga berharap ya Bu, yeah, petani ini bukan hanya mampu menghasilkan pangan, tetapi juga mendapatkan kehidupan yang tentu lebih sejahtera ya Bu. Dan menjadi perhatian pemerintah nih Bu, apa yang menjadi perhatian pemerintah agar petani ini bisa menghasilkan, mendapatkan hasil yang lebih baik Bu dari usaha pertaniannya Bu?
1: Iya, kita seperti di Pemprov Lampung ini ada sekarang bantuan unit produksi pupuk hayati cair ya. Nah, jadi pupuk hayati cair ini selain akan memperbaiki kualitas tanah, nah itu juga penggunaannya akan meningkatkan produktivitas gitu. Nah, jadi kita dorong petani untuk seluas mungkin memanfaatkan pupuk hayati cair, nah, untuk meningkatkan produksinya gitu. Kemudian juga ya bantuan-bantuan seperti bantuan benih, bantuan alsintan gitu. Nah itu yang terus kita dukung ke petani supaya mereka juga lebih semangat lah dalam memproduksi atau membudidayakan tanaman.
0: Betul, baik. Dan ngomongin untuk masalah pupuk hayati cair nih Bu, apakah memang pupuk hayati cair ini ada batasan Bu untuk setiap orang mendapatkan pupuk hayati cair Bu?
1: Kita sampai akhir tahun ini itu kita programkan 2000 titik distribusi produksi pupuk hayati cair.
0: Baik, di 2000 titik berarti Bu ya?
1: Iya, sampai Desember.
0: Baik, dan minamogi obrolan kita di pagi hari ini, tentu kita juga belajar ya bahwa ketahanan pangan ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi juga ada peran petani, pedagang, pelaku usaha, keluarga, sampai kita Bu ya sebagai masyarakat yang setiap harinya menjadi konsumen pangan. Dan tentu harapannya ketersediaan pangan di Lampung ini bisa semakin terjaga, petani semakin sejahtera, dan juga pangan lokal ini semakin dikenal dan juga dimanfaatkan ya. Dan tentunya masyarakat ini bisa mendapatkan pangan yang cukup, aman, bergizi, serta dengan harga yang terjangkau. Baik, dan Ibu Elvira, mungkin terakhir nih Bu, harapannya Bu, untuk petani dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan dengan baik, dan tentunya menjadi salah satu bagian penting nih Bu, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Silahkan Bu, harapannya kepada masyarakat Bu.
1: Untuk petani, saya kira ya terutama generasi muda yang tertarik ke sektor pertanian gitu ya. Sektor pertanian ini saya kira menjadi sektor yang akan terus hidup gitu ya. Karena semua orang itu perlu makan. Sehari 3 kali kalau orang Indonesia, gitu kan. Banyak yang makan nasi sehari 3 kali. Jadi ini adalah sektor yang memang tidak akan pernah mati gitu ya. Permintaannya itu berkelanjutan terus menerus, sehingga tidak ragu untuk masuk ke sektor pertanian ya, untuk menggantikan peran petani-petani kita yang sudah memasuki usia tua gitu ya. Nah itu dari sisi produksi, saya memotivasi generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian dengan berbagai teknologi yang sekarang sudah berkembang. Nah kemudian yang kedua adalah untuk pelaku-pelaku usaha pangan. Nah, ini juga penting untuk bisa melaksanakan usahanya itu dengan mempertimbangkan harga pangan untuk masyarakat. Jadi tidak ada pelaku usaha yang berupaya untuk mengambil keuntungan besar secara pribadi gitu ya, terutama menjelang-jelang hari besar keagamaan. Nah itu kita sering melakukan pemantauan apa untuk menjaga harga yang diterima oleh konsumen juga terjangkau. Nah, kemudian dari sisi konsumsi tentunya kita berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi tidak perlu banyak makan karbohidrat ya. Tapi bisa bervariasi, karbohidratnya juga bisa bervariasi, pangan lokal, kemudian juga protein, vitaminnya, sayur-sayurannya itu juga harus dikonsumsi secara seimbang. Saya kira itu tiga pilar itu juga terus menjadi peran masyarakat, semua itu menjadi penting untuk memenuhi ketiga pilar tersebut.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Elvira sudah meluangkan waktu mengobrol bersama kami di pagi hari ini ya Bu ya. Dan semoga tentu apa yang disampaikan Ibu Elvira hari ini bisa memberikan informasi dan juga membuka kesadaran kita bahwa memang urusan pangan ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan untuk Minamogi, mari kita mulai dari hal-hal sederhana ya. Hargai petani, manfaatkan pangan lokal dan tentu juga bijak dalam mengonsumsi makanan. Dan kalau punya lahan di rumah gitu ya, jadi tidak ada salahnya mungkin mulai menanam di rumah sendiri ya. Dan ketahanan pangan ini bukan hanya tentang apa yang tersedia di pasar, tetapi juga tentang bagaimana nih kita bisa bersama-sama menjaga agar pangan ini tetap tersedia hari ini dan juga generasi yang akan datang. Terima kasih banyak
1: sekali,
0: Ibu
1: sama-sama.
0: Elvira ya. Sehat selalu Ibu Elvira.
1: Ya, terima kasih
0: Ibu. Baik, Minamagi itu tadi obrolan saya Julita dengan Ibu Dr. Elvira Umihani SPMT. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura ya. Dengan dialog di pagi hari ini yaitu menjaga ketahanan pangan dan masyarakat untuk masyarakat sejahtera. Terima kasih banyak untuk Minamagi yang telah menyimak obrolan pagi hari ini dan tetap bersama kami di 84,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: ampun karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata.

0: Mari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Ngingat ke

0: nunggu, kenyit diengok luwet. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Prompat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

Minamwagi dimanapun Minamwagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resor Kota atau Polres Bengkulu, Provinsi Bengkulu mengintensifkan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat di Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Sekolah

Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Magelang, Jawa Tengah, menyebut desa dan masyarakat harus menjadi benteng pertama untuk menjaga agar suara pemilih tidak berubah menjadi komunitas transaksi atau politik uang. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Saleh di Magelang menyampaikan, pengawasan pemilu tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh Bawaslu karena memiliki keterbatasan untuk melihat seluruh peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi kekuatan penting dalam pengawasan partisipatif. Ia menuturkan masyarakat yang peduli, berani menyampaikan informasi, serta menolak praktik yang merusak demokrasi dapat membuat pengawasan menjadi jauh lebih kuat. Demikian Wahca pukul 9, Maluku Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamagi masih kembali bersama Julieta Pustika ya di pagi hari ini. Dan Minamagi, kita langsung aja masuk di program acara Nemui Nyimah ya. Yang udah gak sabar, yang udah tulit-tulit gitu ya dari tadi, boleh silahkan. Yang mau request lagu, kirim salam juga boleh. Ditunggu tentunya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Kita buka ya penelpon pertama Nemui Nyimah bareng Julieta. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam Mbak Julia, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini dengan Pak De siapa nih?
1: Pak De Suradi.
0: Pak De Suradi Kindang Anom, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Pak De?
1: Ya, aktivitas.
0: Aktivitas sudah selesai belum?
1: Masih dapat. Ya, separuh lebih lah ya.
0: Kira-kira
1: jam-jam, karena ini hari Jumat, ya percepat sampai jam 10:30-11 sudah pulang.
0: Pulang ya.
1: Karena hari Jumat.
0: Iya, betul. Kira gimana nak? Udah ada hujan belum di sana nih?
1: Belum, Mbak.
0: Belum.
1: Ya, hujan kali itu waktu, udah lama juga itu waktu, seminggu dua mingguan.
0: Tapi kan kalau Pak De lebih senang nggak hujan nggak sih, De? Jadi nggak perlu capek-capek gitu ya, bolak-balik ke kebon gitu ya.
1: Ya, gimana?
0: Apa nggak lebih seneng kalau musim kemarau? Jadi kan nggak perlu bolak-balik nih ke kebunnya.
1: Ya, seneng kemarau, ya seneng hujan lah.
0: Seneng kemarau, seneng hujan ya, biar seimbang ya. Oke deh, Pak De.
1: Itu ada ini ya,
0: apa?
1: Ada apa itu?
0: Ada dialog.
1: Karena itu ada wawancara dari Mbak siapa tadi itu, mengenai pangan.
0: Betul, tadi ada dia.
1: Hari itu saya dengar sampai selesai itu.
0: Waduh, terima kasih ya. Masih nyimak ya.
1: Bisa nambah wawasan lah untuk kita semua.
0: Betul, dan mudah-mudahan beliau ini kan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan nih Pak De. Mudah-mudahan ya kan bisa ada upaya lah ya dari Kepala Dinas ini tentang pertanian Indonesia dan juga tentu masyarakat Lampung ya.
1: Itu biar harganya bisa bikin contoh buat kita semua itu. Biar enggak telat pangan-pangannya itulah.
0: Iya, betul.
1: Entah tanam apa di pekarangan kan yang kira-kira pangan tanaman mencukupi di pekarangan, tanam di pekarangan aja.
0: Betul.
1: Apa itu singkong, apa itu talas, apa itu mantang kan? Apa itu sayur mayur, cabai, tomat.
0: Iya.
1: Sekarang itu mudah sekali tanam kayak gitu di pekarangan itu.
0: Betul, biar tinggal metik ya kan?
1: Itu tempat saya itu di depan rumah itu, kemarau kemarin itu saya sirami, itu saya pakai air, saya taruh dalam plastik itu, saya bocorin bawahnya itu. Apa itu dinginnya?
0: Iya, jadi nggak perlu PR nyiap tiap hari pelan-pelan gitu ya.
1: Jadi nggak kita beli terus.
0: Iya, betul.
1: Boros kalau beli terus, Mbak.
0: Iya, betul ya, apalagi harganya sekarang semuanya naik ya.
1: Wah, itu semua naik, Mbak. Tanam masih... kalau musim-musim padi di tempat saya itu ya agak masih lama lah.
0: Oke.
1: Tanam padi sekitar bulan 10-11 lah.
0: Iya.
1: Ini ada lagu apa, Mbak?
0: Oke, lagunya ya yang mau diputar ini Pak De, ada Menah-Penah, Ditinggal Kajong Mati sama Segataan. Ada yang cocok nggak nih Pak De?
1: Waduh.
0: Apa? Cocok nggak?
1: Pokoknya ikut aja lah, ikut semua lah.
0: Oke, okay, deh ikut semua silahkan. Salam-salam ya Pak De.
1: Salamnya buat itu ya di... Teluk, ada Bapak Topan beserta keluarga, juga ada Mbak Jarwo, ada Bang Nurdin ya di Pulus Besi. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Ada Mbak Rin ya, selamat pagi menjelang siang. Juga ada Mbak Endi di Kemiling. Juga ada Dato Abin di Tugu Duara, selamat pagi menjelang siang. Pokoknya sunyi negara, Mbak.
0: Oke, deh, siap, Pak.
1: Oke, matur nuwun waktune.
0: Sama-sama.
1: Lagunya pokoknya basing lah.
0: Siap.
1: Pokoknya.
0: Siap, ditunggu lagunya, Pak De, ya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi Pak De Suradi di Kindang Anom, ya. Oke, belakang Pak De Suradi udah masuk lagi, ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Udah ngopi belum, Bang?
2: Lagi sedang ngopi.
0: Lagi ngopi. Apa teman kopinya, Bang?
2: Pisang goreng.
0: Pisang goreng?
2: Iya.
0: Boleh lah, Bang. Nganterin ke perempat nggak sih, Bang?
2: Iya.
0: Oke, lagunya, Bang, yang mau diputerin. Ada Menah-Penah, Ditinggal Kajong Mati, sama Segataan. Ada yang cocok nggak, Bang?
2: semuanya.
0: Oke, boleh. Silakan salamnya Bang Senen.
2: Bunda Ros jaga bayang, semoga sehat. Mama Gila jaga kembal, dengan waktu tersebut. Ini pulau panggung. Berkata tengah duit tak di paman. Bunda tambahlah pencima, berdua keadaan, kirim keadaan, tunjuk dulu kesehatan. Menjun pulau susi. Dan sebagai wasa wasir tanda tani sama mampu kita hati
0: terima kasih. Sama-sama Bang Senen.
2: Semoga kau semua selalu sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya. Oke deh, minam lagi nemunya mah juga nasi berlanjut bareng Juta di pukul 10 ya. Dan kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti kita balik lagi di telepon. Kita angkat di WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Pendi, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, lagi agak-agak ini nih, kena pilek ini kayaknya.
0: Waduh, mudah-mudahan cepat sehat Bang Pendi ya.
3: Pergantian cuaca.
0: Pergantian cuaca, benar. Oke Bang, lagunya Bang yang mau diputerin, ada Menah-Penah, Ditinggal Kajung Mati sama Segataan. Ada yang cocok gak Bang?
3: Yang ku pernah-pernah aja lah.
0: Oke, boleh, silakan.
3: Aku pernah-pernah itu artinya aku tunggu-tunggu katanya itu.
0: Oh gitu, aku tunggu-tunggu ya Bang.
3: Iya, aku tunggu-tunggu pernah-pernah itu artinya.
0: Oke, siap, pernah-pernah ya. Oke, silakan salamnya Bang.
3: Salamnya buat Bang Senen tadi ya, baru turun ya. Terima kasih Bang Senen, mudah-mudahan sehat Bang ya.
0: Amin.
3: Terus buat Datu Atin ya, sama siapa itu... Aduh, nah, ini Bang Darson ya, Topan ya, sama istrinya ya, mudah-mudahan sehat. Suhaina, kalau nggak salah itu istrinya Topan. Terus buat Edo juga ya, di Teluk ya, sama Minanwati juga, di Serengsem, sama Nabila juga di daerah situlah, kalau nggak salah lupa itu. Terus buat Bunda Samba ya di Lampung Timur, Mbak Jarwo ya, sama Amir juga ya. Mas Upan Mir, lama kami kon jadi RRI ya, lama lagu-lagu budaya Lampung ya. Terus buat ini ya, siapa itu, wo sama Udo ya, di ini di Wai Halim ya. Mudah-mudahan sehat ya Do. Sama ini siapa lagi ya, Zaini di Kemiling ya, sama Mbak Eni ya, sama Bang Narawi ya di Wahata ya. Terus buat siapa lagi nih? Waduh, buat Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya. Buat Bunda Ros di Jagabaya, mudah-mudahan sehat Bunda. Di Jagabaya ya. Terus buat siapa lagi? Mas Yogi ya di Lampung Tengah. Siapa lagi nih, buat Mama Bila di Jembatan Kembar ya, Pringsewu ya. Ya sama si jomblo, udah lama saya, udah berapa hari ini jomblo gak masuk. Kuhukan ikut jomblo. Saya dengerin gak pernah masuk berapa hari ini. Kalau waktu kemarin, minggu-minggu kemarin aktif dia, saya denger terus dia masuk itu. Masuk kuhukan pahit nih ku jomblo, kami kok di RRI Pro 4 Bandar Lampung, kami nyepok hiburan, nyepok kuagi ya. Salam-salam. Gitu aja lah, pakai nih Julita nih. Selamat tugas, terima kasih waktu nih, lagu nih ditunggu ya. Aku pernah-pernah tadi.
0: Siap Bang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi di Oku Selatan. Oke, dari Minamwagi kita juga bacain WhatsApp yang udah masuk ya. Yang nelpon ke WhatsApp gak bisa diangkat nih, kayaknya pada tumbur-tumburan nih, pada mental semua ya. Dan kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi. Lagunya Ikutan, salam untuk semua fans Pro 4 dari Bandar Lampung tanpa terkecuali. Kecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Amin. Dan untuk Mbak yang siaran, selamat pagi, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam ya, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Dan minum lagi, kita angkat lagi ya penelpon, kita gantian di telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Waduh Bang, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Gimana kabarnya?
4: Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi Rasulullah, billahi taulah ya, sama ganteng.
0: Masya Allah, barakallah, barakallah, barakallah ya. Gimana kabarnya nih? Pokoknya mau udah sarapan belum Bang Abdullah?
4: Ini nyambi, dengerin gak?
0: Apa tuh?
4: Oh, nyambi makan.
0: Oh gitu, apa tuh menu masakan ayang bebnya?
4: Menu masakannya hari ini pakai sop-sopan tulang.
0: Waduh, mantep kali Bang.
4: Sopnya tulang, terus namanya acaranya juga penyiarnya.
0: Oh gitu, cocok ya?
4: Iya.
0: Gitu, kok gak ngirimin ke aku sih Bang Abdullah?
4: Aku tuh pengen ngirimin kamu loh, cuman aku takutnya nanti takut gak sampai loh.
0: Walah, bilang aja takut abis Bang.
4: Yoralah, mau saya tanya-tanyaan tak yorak lah.
0: Oh gitu, kasihlah Bang Jumat-Jumat berkah kesini Bang.
4: Aku sebenernya pengen loh, tapi kan nanti orang-orang tanggal lebar, nanti kan orang-orang pada kesana semua loh.
0: Iya.
4: Pada acara check up itu nanti tanggal berapa acaranya?
0: Tanggal 5? Iya.
4: Bukan tanggal 4?
0: Tanggal 5 Bang, medical check up.
4: Oh, berarti Aris yang Allah.
0: Oh, kali dia tanggal 4 kesini bener, kan dia nginep dulu.
4: Iya, udah jadi ya.
0: Gak mungkin dia tanggal 5 dari Waikana langsung medical check up di sini tiba-tiba darah tinggi sama darah rendah dia ya.
4: Iya, betul-betul.
0: Mau ngikut gak Bang?
4: Hah?
0: Ikut gak?
4: Nanti kalau aku cek aku setir ketawain sama orang lah.
0: Bilang ini asistennya Mas Haris gitu.
4: Wah ya jauh lah kegantengan dia kalau.
0: Waduh dia. Oh gitu ya, jadi saingan ganteng ya.
4: Iyalah.
0: Oke, mau apa lagunya?
4: Lagunya? Masih bisa.
0: Kalau bisa ya diputer, kalau nggak bisa ya dibiarin aja.
4: Iya, kamu yang nyanyi, kalau nggak bisa.
0: Bang, nyanyi ntar aku jadi penyanyi jadinya, Bang.
4: Nggak apa-apalah, biar dengerin sama Bu Rindi. Bu Rindi kan bentar lagi datang.
0: Iya, Bu Rindi paling lagi datang dengerin di mobil dia paling ya.
4: Iya, dengerin, karena jam 10 habis julita nanti kan dia.
0: Betul, apal ya jadwalnya ya.
4: Iya kan, yang ngajarin kan dirimu. Ya udah gak usah repot-repot, dari Winda Sanjaya aja.
0: Winda Sanjaya, judul
4: Batas Jawa.
0: Batas Jawa, oke, siap.
4: Ya, yang penting kamu, yang penting aku udah berdiskusi sama dirimu walaupun 1,2 menit.
0: Siap.
4: Sampai rumah tidur, gak usah mikir yang aneh-aneh.
0: Iya, terima kasih.
4: Masalahnya negara sudah ada yang mikir ya.
0: Iya, betul.
4: Empat budaya Lampung, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita dari Baradatu Waikanan, Bang Abdullah. Oke deh, minam lagi. Aduh, WhatsAppnya nih gak bisa diangkat nih. Karatna sama Datu Atin tumbur-tumburan nih, gak bisa nih. Tuh kan, gak bisa diangkat ya. Datu Atin, Karatna gak bisa diangkat. Kita coba gak bisa diangkat ya. Oke, kita gantian ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan gimana kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat seunyi nih. Apa kabarnya Kak Julita Pustika?
0: Alhamdulillah baik. Jadi mana Kakak Suhaininya? Kok absen?
5: Lagi ke pasar dia.
0: Oh gitu.
5: Iya, tapi pasar juga dia. Saya pengen ngucapin sesuatu ya di RRI ya.
0: Oh gitu, siap.
5: Tanggal 2 ini Hari Batik Nasional.
0: Betul.
5: Jadi tadi dia juga pakai batik. Katanya di pasar orang ibu-ibu pakai batik loh ya. Katanya, udah gak apa-apa, kita kan cinta batik tuh.
0: Oh iya, betul. Jadi hari batik ya, jadi pakai batik. Abang pakai batik gak?
5: Tadi mau berangkat pakai, tapi udah selesai aktivitas, dilepas dulu.
0: Oh gitu ya kan, biarin aja orang mengira kita mau kondangan ya kan.
5: Oh iya, kan. Gak biasanya, biasanya kan aku pakai panel. Kondangan hari ini katanya hari Jumat. Iya, ini Jumat berkah mau kondangan katanya.
0: Oh, Jumat berkah mau kondangan.
5: Barang sebelah tiba tengok tanggalnya kata aku kan. Oh iya, ini hari Batik nasional.
0: Iya lah,
5: kata tanggal 2.
0: Betul, cinta budaya Indonesia ya bang.
5: Cinta dong, apalagi batik Lampung tuh, mantep-mantep.
0: Iya betul, mantep-mantep. Ini juga kasihan nih yang di WhatsApp dari tadi mental semua nih bang.
5: Nih aku kasih cara nih ya, sampai tadi Datu Atin sama Mami Ratna itu.
0: Ada juga Kak Heni.
5: Salah satunya matikan dulu. Jadi kalau satu udah berdering, yang satu jangan telepon dulu gitu. Karena WhatsApp, HP sama di komputer itu berbeda. Kalau dia dua-duanya nelpon, malah dia nggak terangkat kalau di situ.
0: Betul, susah diangkat.
5: Jadi salah satu harus dimatikan dulu, antara Datu Atin sama Mami, baru nah salah satunya pencet gitu.
0: Oke, salam dari Bang Topan ya. Oke, lagunya Bang Topan, ada Menah Janji, Bakas Jawa, sama Segataan.
5: Waduh, kalau menah-menah, nunggu-nunggu. Saya udah nggak nunggu-nunggu lagi karena udah ada Ayang Beb, jadi ya Bakas Jawa aja lah.
0: Oke, siap. Silakan salamnya Bang Topan.
5: Iya, nambah ganteng aja ya, demi Allah lah. Aku juga nambah tampan loh Bang Abdullah. Pokoknya dia nambah ganteng, aku nambah tampan lah ya Kak Julita ya.
0: Iya, siap
5: Bang. Sehat selalu aja Bang Abdullah di Wai Kanan. Ada Bang Ramli juga di Wai Kanan. Tadi Bang Pendi ya, pokoknya terima kasih lah ya buat Bang Pendi. Doa-doanya itu doa yang baik, akan berbalik yang mendoakan. Semoga juga Bang Fendi sehat selalu ya di Oku Selatan. Terus juga Datu Atin yang lagi berjuang ya, mencet-mencet, karena dia mau masukin Kak Julita ngupas bawang, jadi tumburan terus. Mami, siapa itu? Mami Ratna Juwita ya, Pak Homan. Itu lagi kipas-kipas ini Kak Julita.
0: Iya dia, makaku kemarin udah kipas-kipas barengan kita.
5: Nyimpen nomornya enggak, Ulf? SW-nya itu, dia borong duren dia.
0: Oh, keren banget ya.
5: Ya, pokoknya Edo, minjem dulu 100 biar 100 rami kita enggak putus.
0: Iya, siap.
5: Sama nenek seratinya ya di Sekarami 2. Ketinggalan nama juragan duren, Bang Herman di Batu Putu, Kang Maman di Palang Besi, Bang Amir ya. Ya, selalu lah Bang Amir di Lampung Timur. Ya, Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selvi Muni di Pulau Bacan, Mbak Eni yang lagi, dia tuh monitor terus, cuman katanya kemarin tuh batuk sih Kak, jadi monitor terus. Kak Eni kan kemarin, Kak Eni di Kemiling.
0: Iya.
5: Semoga lekas sembuh ya batuknya, emang kalau lagi batuk itu lagi musim sih ya.
0: Betul, lagi musim.
5: Pokoknya semuanya lah, jaga kesehatan, pokoknya spesialnya buat si tercinta aja. Super spesialnya buat Kak Julita bersama anak dan suaminya. Sehat selalu ya Kak.
0: Iya amin, terima kasih.
5: Assalamualaikum tabipu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan ya. Oke, ada pemenangnya dari WhatsApp nih yang udah masuk. Kita gantian dulu di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda Heni, mohon maaf ini baru keangkat teleponnya.
6: Ya, enggak apa-apa. Maaf ya Datu Atin ya.
0: Pemenangnya adalah Bunda Heni ya di WhatsApp-nya ya.
6: Gimana kabar sehat?
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bunda Heni gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, lagunya Bunda Heni ada Menah-Penah, Bakas Jawa sama Segataan.
6: Menah-Penah sajalah ya.
0: Oke, siap. Silakan salamnya Bunda Heni.
6: Datu Atin, terus Bang Pendi tadi, terus sama yang di Jambi ya, salam sehat ya, terus sama Adek Topan, sama bundanya ya, terus Adek Edo, Bunda Woputri ya, Woputri sama Udonya, sama Mama Samba, terus sama Mbah Jarwonya, sama Adek Nabilanya ya, sama Juragan Kurannya, dan juga Tuputu, Bang Herman, sama kakak siapa itu, Madalena ya. Salam sehat selalu ya, untuk Bang Narawi, turun dulu kelapa Bang, masukkan dulu.
0: Iya.
6: Terus Bang Maman Palang Besinya, terus Bang Darson, yeah. Pokoknya semua ya, salam sehat selalu ya. Untuk adanya kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Heni ya, pemenang di WhatsApp yang nelpon ya. Oke, dan juga nih Mang Asep mau nelpon tuh kan, Bunda Ratna gak bisa diangkat teleponnya, kayaknya tumburan juga ya. Katanya Mang Asep juga gak bisa nih nelpon, jadi dia kayaknya salam aja nih. Assalamualaikum, selamat pagi Neng Juli, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mang. Lagunya Nutukan Nagawo Salam Meguai So Ini Nih Tanpa Terkecuali. Guai Neng Juli semoga sehat, amin, hatur nuwun. Oke deh, ada WhatsApp dari Mang Asep ya. Dan Minamogi kayaknya udah banyak ya yang request lagu. Kita dengerin dulu lagu dari Menah Penah.

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kam tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama, tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan-kebaikan masyarakat adat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi, terima kasih banyak untuk Mina Muagi yang udah request lagu dan juga kirim salam ya. Bareng Julita dinemuin Nyimah pagi hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Karindi Amalia ya. Dan tentu cerita rasa juga Julita udah nemuin Mina Muagi di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Karindi Amalia ya. Dan wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung, tabik pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ia mengatakan Kemenaker siap memfasilitasi pelatihan tanpa biaya bagi peserta. Dan perusahaan minta didorong memberikan kesempatan kerja setelah pelatihan selesai. Dan ia juga mengatakan Kemenaker ini juga tengah mempersiapkan pembangunan pusat pengembangan talenta penyandang disabilitas. Pusat ini akan dilengkapi sarana dan peralatan sesuai ragam disabilitas untuk meningkatkan kompetensi peserta, sekaligus memberikan gambaran kepada perusahaan tentang penyesuaian lingkungan kerja yang diperlukan. Menurut Kemenaker, dukungan perusahaan tidak terhenti pada rekrutmen. Perusahaan juga perlu memastikan penyesuaian yang diperlukan agar pekerja penyandang disabilitas bekerja dalam lingkungan yang kondusif. Kemenaker menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kompetensi dan potensi untuk berkontribusi bagi perusahaan sekaligus pengembangan karir. Beralih ke informasi selanjutnya, Pelindo Regional 2 Panjang memperingati Hari Pelindo ke-5 pada Kamis 1 Oktober dengan mengusung tema 5 tahun bersatu bersama kita maju. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, kepedulian sosial, serta semangat kolaborasi seluruh insan perusahaan dalam berkontribusi bagi perekonomian nasional. General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Herdianto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa usia 5 tahun Pelindo merupakan hasil nyata dari sinergi dan kolaborasi seluruh pegawai. Ia juga menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pekerja serta pemangku kepentingan sebagai modal utama untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pelabuhan ke depan. Dan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pelindo ke-5 di lingkungan Regional 2 Panjang diawali dengan prosesi pemotongan tumpeng bersama seluruh pegawai Pelindo Grup Regional 2 Panjang. Acara kemudian dilanjutkan dengan aksi sosial berupa penyerahan santunan kepada anak yatim piatu serta kegiatan donor darah yang melibatkan para pekerja dan mitra kerja di kawasan Pelabuhan Panjang. Demikian Wahca pukul 10, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Muaki, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

Musik tradisional Lampung, Serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah. Minak muakin daikan ca seunyini di Papuan cekanan kuti api kabah. Kekalau minak muakin seunyini dalam keadaan sihat ya. Di kani kekuah di bulan Oktober, dawah kani sinji putunggal lo jam Amalia ya di Nemunyima toko pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kidang Amalia mawat ngancai minak muakin di Nemunyima gaoh ya. Amalia ngancai minak muakin toko karena pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, minak muaki saya agak gabung. Dah cok telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Nepro4 di 0811720985 ya. Kam angkat pai telepon saya haduk kukuan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam nyo, kabar Mbak Julita.
0: Ih, Julita udah ini loh, selesai loh. Masih kangen ya sama Julita. Amalia di sini. Anjak siapa, Nji? Mbak Ren, yo.
1: Iya, bukan. Suradi di sini, Anom.
0: Oh, Pak Suradi. Oh, Julitanya udah selesai loh. Ih, marah. Ah, aku marah.
1: Aduh. Telepon dia tadi.
0: Kenapa?
1: Baru telepon dia tadi.
0: Oh, barusan telepon ini siapa? Julita. Oh, gitu. Emang suaranya sama gitu ya?
1: Hampir-hampir sama suaranya.
0: Oh, hampir-hampir sama. Yaudah nanti dibedain lah. Sehat ya Pak Suradi?
1: Alhamdulillah plus walafiat.
0: Alhamdulillah. Lagu saya kadu disiapkan Ji Uat sanak saki. Kadu sina uat soko mati di gula. Jama mati rasa.
1: Wah, mati rasa gaul lah.
0: Mati rasa gaul. Haga kirim-kirim salam?
1: Artinya apa itu?
0: Mau kirim-kirim salam?
1: Oke, nanti ya. Apa tadi Mbak? Aku bilang.
0: Kenapa?
1: Aku bilang tadi judulnya apa?
0: Mati rasa.
1: Mati rasa ya?
0: Iya, mati rasa.
1: Oh, dia mati rasa. Oke lah. Yang penting dangdut ya?
0: Iya, dangdut dong. Dangdut.
1: Ya, ini buat Bang Topan di Kota Karang. Plus sama istrinya. Ada Mbak Harin. Gak ada Edo di Teluk. Ada Mbak ini di Kemele, ada Abdullah, Suai Kanan.
0: Iya.
1: Ya semuanya jawa lah. Semuanya ajar, semoga kita selalu. Spesialnya okay. Iya. Mbak Nona ya.
0: Amalia. Ya Allah, aku dilupain.
1: Ya, semoga selalu lah. Apa Maya, semoga
0: selalu ya. Amin. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Suradi di Sindang Anom ya. Yang ceweknya memang ada Julita, Nona, sama Amalia gitu ya. Tapi kayaknya Amalia terlupakan. Ya, aduh maafi-api ya. Kam angkat luat telepon saya kadu kukuan Uat Edo. Halo, assalamualaikum. Ki Edo mama, ma aku lupa yuk kan.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Lagi di paniku dok.
2: Tapi apa kok? Alhamdulillah lagi nguli tapi lagi senang loh.
0: Lah tapi cak senang. Gegoh Bang Medi. Bang Medi. Oh nah, mawat ya, lagi sedih ya.
2: Oh ya, emang lagi sedih juga ya.
0: Iya lagi sedih Hanela.
2: Cicilanku lagi lamon Hanela wo.
0: Cak kidah lamon pika lubang.
2: Oh kinya. Lamon kok ada mah. Agak digali, agak ditutup, agak digali, agak ditutup.
0: Oh, ya dang digali lagi ge ki kadu ditutup. As kidah.
2: Ayo sih stemon sih kena lo. Makanya ya ki minjam motor ya wo. Makanya ya uli mandi si bensin.
0: Oh iyo. Medisa yo.
2: Minjam motor tapi magi si bensin ane siapa ane Parhan pas apa yo?
0: Apa mune? Yo kan?
2: Aduh
0: minjem.
2: Yo aduh minjem mak diisi bensin.
0: Cak siut ini, antara siut yo kan? api mengidot.
2: Bener itu pertama sih ya.
0: Oh, Bang Medi, niku dicawako.
2: tapi nama aku caya nama mediku meda duit
0: kok. Iyalah, iya kan Sultan.
2: Asli. HP gue pengen ridit.
0: Oh, HP neng ridit. Iyo kodo.
2: Gue ridit ya beli iPhone nah wo.
0: Iyo kodo, ya Allah ya geleng-geleng gao. Nah.
2: kalau ya nangis lah, gak mau berdosa.
0: Nangis lah, iya aneh sih.
2: Alhamdulillah wo, ya nangis lah, jadi gak mau berdosa gao.
0: Mulai sini, ya geleng-geleng kepala nih. Yuk kan iku akan nyesuaikan siapa nji uat sana saki kadusina uat sekal mati di gula jama mati khasa saya sipa
2: apa anak saki galawa
0: sana saki payo
2: semoga sana saki jo semoga kedepannya bahagia selalu
0: amin
2: selalu kita kesuksesan ke depannya, kecukupan, dan kesehatan
0: Munyai mau kawan pai ge ki saki mah.
2: Iyo, betul, punya kawan pokok.
0: Payo, kita lanjut.
2: Salam yo wa. Salam ne makai Bahrin. Buat peserta di Sindakanom.
0: Yo.
2: Buat Wo Putri sama Udo, semoga selalu sehat Udo. Aduh masa api Wo pagi hari ini. Buat Muni Mami Ratna, semoga selalu sehat. Buat Alak Herman di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Buat Kak Meli Minak Permata. Buat ayah Senen Ayah Nurdin, Bang Pedio ke Selatan, buat Sulaiha jemaat Babang Tampan, semoga sehat terus. Buat nih Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, Mama Pungki, terus ayah lain pilihan, ayah Darston, ayah Basir, Bang Jaini. Datu Ati, Datu Lomo, Datu Penata, pokoknya A sampai Z lah wong,
0: seluruhnya
2: wong.
0: Payu kidah.
2: Spesialnya pakai nenek ya, Wak.
0: Oke, siap. Moga-moga api sehat ya kan.
2: Amin ya Allah. Amin. Double spesialnya semoga

0: Oh, Medi Carlo, Medi Carlo lagi Medi Open Organizer nih selalu mengudara terus pokoknya.
1: Amin.
0: Madu di depan, pemadu di depan, madu herbal terdepan.
1: Oh.
0: Pokoknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Edo. Halo, assalamualaikum. Cak kita teputu. What Kak Henny? Halo, assalamualaikum. Oh, ternyata Kak Henny mental. Yuhaduh, Amalia angkat pai di telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo, halo orang Waikanan yang terlanjur ganteng.
2: Ya Bu, udah sarapan Bu hari ini?
1: Udah dong.
2: Patuh semangat 45 ya Bu ya.
1: Oh iya harus. Walaupun nggak semangat, walaupun nggak sarapan juga tetap harus semangat dong.
2: Iya, tapi kalau Ibu Amalia itu selalu fit deh orangnya. Walaupun bagaimana di fit-fitin orangnya.
1: Iya ya. Sudah ini gitu ya, sudah terbukti gitu ya.
2: Iya, betul. Walaupun pahit gak pahit, kalau ibu aja tetap persisnya orangnya. Susah dimengerti jiwamu itu Bu, kalau gak orang-orang yang betul-betul memahami mu.
1: Waduh Cie, emang bakal dulu udah paham Cile.
2: Aku kok berkata begitu, nanti dikirain sombong nanti ya.
1: Enggak apa-apa, ngomong terlalu ganteng aja udah sombong itu.
2: Iya.
1: Oh, ya kan?
2: Itu kan menurut yang tidak ganteng, Bu.
1: Ya udah, Bang Abdullah mau dengerin lagunya siapa?
2: Kalau hari ini aku pengen ngedengerin dari siapa ya, Bu ya? Yang udah tahu siapa, Bu?
1: Kenapa?
2: Yang mau ditaruh di playlistnya Ibu siapa?
1: Ada Mati Khasa, ada Sanak Saki, ada Sekom Mati di Gula.
2: Oh, yang Sanak Saki tadi Bu. Masalahnya kan walaupun sakit itu kan, tapi kan gak seberapa sakit-sakit amat gitu kan.
1: Sanak Saki jadi?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Buat Ibu tetap semangat ya Bu ya.
1: Iya.
2: Dan tetap apa ya, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Walaupun ibu pusing, sepusing-pusingnya ya.
1: Enggak lah, pusingnya kenapa?
2: Ya.
1: Kalau pusing minum obat.
2: Ya, enggak mau ngomong di kublis.
1: Ya kalau pusing mah minum obat yang pasti kan.
2: Ya, betul.
1: Udah pasti itu.
2: Selamat bertanya langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, jak siapa Didi Pak?
3: Saja Erwin Sukarame. Erwin Sadewo.
1: Erwin Sukarame.
3: Yo.
1: Oke. Kepadi kabar.
3: Mati sahur nak kerewe jak jinno mak kuku.
1: Aja ganteng dah cok kukuan, alhamdulillah.
3: Penyiar selebriti segala aja eh.
1: Emang kuat kita. Bang Erwin hagarangi selagune sapa? Anji uat mati khasa, sanak saki, jama sekom mati di gula.
3: Nutukan gaoh lah.
1: Nutukan gaoh payo.
3: Nyaga singnya sikit-sikit gol pada cak kok ya.
1: Dacok.
3: Gua aja dak tapi sekelik ku di wei kanan, putar wei kanan. Ya, gua kandar. Rustam di Blambangan. Ada cari pin Cak Ali. Gua Agung di Bardatu. Gua ibu tampan, setampannya ya. Siapa nang? Abdullah yang.
1: Iya, abang ganteng.
3: Alhamdulillah, abang ganteng ya. Waduh, tergantung si dunia hati nah.
1: Di way kanan sih, tepatnya.
3: Masalahnya aslinya aja way kanan mu nih,
1: Blambangan. Oh, anjak di Blambangan.
3: Iya, kita gak jadi penghuni di Bandar Lampung.
1: Payu kita.
3: Aja, dari Parkar Rumput. Kelana, ya Sunar, Gio. Ada si Damron, Dunaya aja yang masih single ya, tigo.
1: Iya duh, maafi.
3: Yang Wetahmi, Johnny. Ada si Alpian, saya Panglong, Wetahmi. terus aku laju lencet aku dah aja aku Palembang pak yo karena di Palembang kan karena RN-nya jelas
1: iyo udah cotot di tengis kon muni oh
3: iya kamu ya kalau gak monitor ya selalu monitor ya buat sekelikku di Kertamati dan Yaumit BTKA zaman anak-anaknya semoga sehat selalu yo banyak umur sehat selalu terus kantor kerja di kantor kapena pupuk Ria. Salam salam tapi sehat terus. Semoga lancar rezekina, keluarga sehat. Aduh sina gua ajak pro 4 RI Bandar Lampung. Ya pendatang baru ya weh abi sekarang me weh Halim. Salam kenal, salam kompak. Ya, kilo maaf, cok sebut ke satu-satu, ya A sampai Z. Ya, angkun salam kemoyan kau.
1: Iyo.
3: Ayo, kita. Datang baru, om ya, leko bingung nyawa kena yo.
1: Iyo maaf ya, api bang.
3: Dalam jam ada abu nih, siapa nih malam pung saya di Martapura sih nawe, pan kalna.
1: Saya di Martapura, siapa? Oku, Bang Pendi.
3: Oh iyo, aduh Bang Pendi, salam kenal, jam aja. Kue kanan, omjak kanan yo. Salam angkat, salam buangan. Nyak jaka muni wah jadi penggemar radio RI Bandar Lampung. Gimana? Selalu banyak. Ayah muni, nguli jo, madok kesempatan. Ada dia gantar.
1: Ayo,
3: nah, jadi gantar saya nyak penasaran ngis penyiar penyiar. Nah, alhamdulillah penyiar sah kerabat.
1: Oh, tapi, masya Allah, terima kasih.
3: Mak sama agak sok muni untuk me.
1: Susah yo.
3: Kalau kamu kan selalu monitor jo di RRI di perempat RRI Bandar Lampungnya kan. Gimana apa aman ada kuku mati sahur nak dewe yo.
1: Harus sabar.
3: Satu tak jadi kita jeno nyaga tu aku telefon tak tu boleh wayo mesti kalau sama ni selebriti saja wayo.
1: Iyo harus sabar bang Didija. Boleh lamon saya agak kukuan moni.
3: Bulannya jujur mana selalu sabar ya.
1: Alhamdulillah.
3: Aduh gimana kau nang yo?
1: Iyo bang.
3: Kapan kali penyiarnya? Apa kali penyiarnya?
1: Saya.
3: Iyo galen siapa? Yuk siapa negal kak siapa?
1: Amalia.
3: Waduh Amalia. Salam kenal yuk Mbak Lia.
1: Iyo jama-jama Bang Erwin. Salam kenal muni.
3: Ya karena gue doa gue ajak keluarga Julita. Sehat terus, banyak umur sehat terus, lancar terus kina, dimudahkan segala urusannya. Aduh kina sehat jasmani dan rohani.
1: Amin.
3: Terima kasih waktunya. Tabik pun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih gua Bang Erwin. Saya Wat disuka kami ya. Wat Kak Heni. Kak Heni pagun mental-mental Kak Heni. Daco telepon lagi. Nah ajo dah Daco. Halo. Assalamualaikum Kak Heni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Daco yo.
4: Sambil latihan
1: itu masih rezeki wat-wat gawe. Njak jeno mental luot kuku lagi saya bahi. Kadusina mental luot kuku lagi Kak Heni. Mental luot. Nah, gantal alhamdulillah ada cok kukuan. Tapi kabar Kak?
4: Alhamdulillah sehat. Adek sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Masih sehat sabar ya kide kicik ko edo ya.
1: Iya sa geleng-geleng. Geleng-geleng ya. Geleng-geleng gaul ya mah.
4: Kita mulai lagi nih sekom mati gula gaul ya.
1: Sekom mati di gula payu kita.
4: Kelampai ya. Betul dia mau udone Bunda Samba, Adik Nabila nih ya. Salam sehat. Abah Jaho, terus sama jadi di jeno sama Abang Mbak. Abang ganteng ya. Abang bagus.
1: Abang ganteng, Bang Abdullah.
4: Bang Kepan sewa di Teluk ya, sama Nonyana. Salam sehat ya. Terus sama Bang Ngakap lagi, Bang Herman. Sama Kak Madalena. Sama Pohon itu sewa di Sekerana. Datuk Kopi. Terus sama Bang Usuk Sewa. Salam sehat. Oh, jam aku asam sewaktu Gunung Batu, jatah senawi jam abangnya ya, kalau nggak sehat. Terima kasih adek, mulai hati-hati. Terima kasih waktu.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Henny ya, kadu gabung Moni di nemu nyimah edisi Dawakani Sinji ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Amelia.
1: Iya pun, kalau tadi ada abang ganteng, kalau ini ada babang tampan, ya kan? Beda nih.
5: Tapi kalau babang tampan mah kelilingnya dari digital.
1: Iya, yang penting nggak keliling komplek aja ya kan? Lari pagi maksudnya. Oh iya. Topan agak nengis lagunya siapa Topan?
5: Nutukan gawa lagunya Kak
1: Amelia. Nutukan gawa payu kita.
5: Terima kasih Senggolane, Bunda Henny di Pulau Panggung. Apa nih Bang Erwin yo?
1: Bang Erwin di Sukarame.
5: Sukarame yo dalam angkon yo. Dari Babang Tampan. Apa ketukar Bang Erwin kalau di Waikanan ada orang ganteng, di Bandar Lampung ada orang tampan.
1: Iya benar benar.
5: Ini sama Edo Saputra. Bersama nenek Serati di Sukarami 2. Muni jama Dato Atin, Bang Pendi di Oku Selatan ya. Salam Tiham. Terus Muni jama Mami Ratna Juwita di Pahoman. Terus Muni jama Bang Herman Juragan Duren di Lak Batu Putu. Dato Atin. Kalau Sukadana sama Sukadana Ham itu berbeda loh Kak Amelia.
1: Berbeda ya?
5: Ya kalau Sukadana di Lampung Timur. Nah, Ham itu di tempat Dato Atin Tugu Duren.
1: Di Bandar Lampung ya.
5: Bandar Lampung dan Atin ya bersama keluarganya di Sukadana Ham. Ini jama Mama Pungki di Darussalam. Maka sewaktu 15 nih jam berapa? 10.42 tahun ini lah. Spesial nih jama Kajung Buhaina di Lamban sehat selalu. Spesialnya jama Kamelia keluarga.
1: Amin. Makasih sehat selalu. Iya, amin, amin, amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih minak muakhi sunyini. Saya kadu gabung di Nemu Nyimah. Ganta kam tedengi kopai lagune Wat mati khasa. Dilanjutkan jama sanak saki Rek muni sekomati di gula. Kekalau daco ngangkat telepon anja minak muakhi luot di sisa-sisa terakhir kebersamaan kam di acara Nemu Nyimah.

0: Pancasila terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yeah, minamu ang hindi kan chaso nyo nidi papun janganan kuti semak kong ni Amalia kilumahap yu kadu mak dacok lagi angkat telepon anja minamu ang kisu nyini di acara namu nyimah edisi dawakani sinji uli waktunya tersisa kuwa menit lagi menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kayak mu ni Amalia mengucapkan terima kasih gue minamu ang kisah kadu gabung di line telepon ataupun juga di line WhatsApp di acara namu nyimah edisi dawakani sinji. Dan sayang nih Amalia harus mengakhiri kebersamaan Neham di Nemu Nyimah edisi Kani Sinji kidang Amalia Pagun ngancai minak muaki togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sakabo minak muaki anja Nemu Nyimah karena kampu tunggal wat di helauni dawakani selepas wakca jam 11. Tetap nangiskon Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Bina muari semangat gotong royong antara polisi dan masyarakat kembali terlihat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Babin Kamtibmas Polsek Tanjung Raya langsung membantu warga menimbun pondasi rumah milik salah satu warga. Kegiatan tersebut berlangsung di tengah aktivitas masyarakat dan menjadi perhatian warga sekitar. Kehadiran polisi dalam kegiatan sosial dinilai mempererat hubungan yang telah terjalin di lingkungan desa. Kapolsek Tanjung Raya mengatakan keterlibatan anggota kepolisian dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari pelayanan kepada warga. Pendekatan humanis terus dilakukan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan gotong royong juga menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih baik antara polisi dan warga. Dengan komunikasi yang terjaga, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat lebih cepat diketahui dan ditangani. Masyarakat menyambut positif kehadiran Babin Kamtibmas yang ikut bekerja bersama warga. Aksi tersebut dinilai mencerminkan kepedulian dan perhatian polisi terhadap kondisi masyarakat di desa binaannya. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menelusuri potensi sejarah dan budaya situs Buyut Kiwot, Desa Wotgali, Kecamatan Pleret sejak akhir September 2026 untuk melengkapi pendataan warisan budaya di daerah tersebut. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon mengatakan penelusuran dilakukan dengan melihat langsung kondisi situs, lingkungan sekitar, sejarah, serta tradisi masyarakat yang masih berkaitan dengan keberadaan situs.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
4: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
3: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah. Supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
4: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
3: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
4: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Baju Adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: FM Suara Budaya Lampung.

0: Iya, menamuang rindai Kang Jason nyonya di Papun janganan kuti Amalia kecukupkan antai japai lagu-lagu pop daerah Lampung. Uli selanjutnya Amalia hagemotoko lagu-lagu islami sebelum kan akan bergabung mit pro 1 RRI Bandar Lampung guai nengiskon lantunan ayat suci Al-Quran. Saya dilanjutkan jama azan zuhur ya, ataupun juga pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab puntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Geografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Kasian ya, masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
3: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
2: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
3: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
2: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
3: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
2: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
3: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
4: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
5: Semangat belajar!

Baik, minat mua kindai kanca sunyini di Papuan Jakaran Kuti. Saat ini kami bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Jumat.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti salat Jumat berjamaah yang juga berlangsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, di mana salat Jumat kali ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama RRI Bandar Lampung. Adapun petugas yang juga siang hari ini adalah imam dan juga khatib, yaitu Bapak Ustaz Saifullah SH dan juga muazin Bapak Mayudi, dengan tema khutbah kali ini berjudul Merawat Iman. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Judul khutbah Jum'at ini yaitu merawat iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini khatib secara pribadi berwasiat pada diri khatib dan umumnya jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap tercurahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongannya fid dini wa dunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kondisi kehidupan kita saat ini dalam suasana sangat memprihatinkan karena musibah yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa daerah, salah satunya ada di NTT, kemarin Kalimantan kebakaran, dan yang terakhir adalah musibah gunung meletus yaitu anak gunung Krakatau, sehingga kita pun senantiasa diliputi kecemasan dalam kehidupan. Yang perlu disikapi dari musibah ini semua adalah mengembalikannya semua hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki segalanya. Karena apapun yang terjadi di atas dunia ini, semua telah ditentukan olehnya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Kita harus senantiasa bermuhasabah, introspeksi diri kita. Apakah musibah yang kita terima ini merupakan bentuk ujian atau bentuk peringatan atau lain sebagainya, sehingga kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, iman sungguh merupakan anugerah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita jaga dari segala sesuatu yang dapat merusak keimanan itu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la syai'ah afdala minhumal aimanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tiada sesuatu pun yang melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada

Orang soleh yang menengarai eksistensi dari keimanan itu. Berulang kali Allah berfirman dalam Al-Quran tentang ini, antara lain dalam surat Al-Ma'idah, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Al-Ma'idah ayat 9. Hadirin jamaah Jum'ah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah mendapat karunia terbesar sebagai modal dasar, yaitu iman, juga fasilitas dan kemampuan untuk berbuat guna membuktikan keimanan kita tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberi balasan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kemudahan, kemudahan dalam segala urusan kita. Sebagaimana firman-Nya, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Quran surat Al-Kahfi ayat 88. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menjaga keimanan dan beramal soleh, serta menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hilangnya musibah akan berbekas kebahagiaan baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salihin. Wa qur rabbighfir warham wa anta

Sebaliknya ibu kota Milik Aceh dan Aceh Nusantara.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

kesempatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Profat FM, suara budaya Lampung. Adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking Sai mengalun, tahi tradisi Sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, Sai wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Kekayaan alam, kerajinan tangan, letak yang strategis, semangat masyarakat, semua potensi besar yang kita miliki tak akan memberi manfaat sepenuhnya jika hanya diam di tempat yang tidak diketahui orang. Disinilah pentingnya publikasi investasi. Publikasi investasi bukan sekedar memberitahu bahwa kita punya apa-apa. Ia adalah jembatan yang menghubungkan potensi yang ada di daerah dengan peluang yang ada di luar. Ia menyampaikan dengan jelas apa yang kita bisa tawarkan, kemudian apa yang didapat, dukungan apa yang diberikan, dan keuntungan apa yang akan diraih bersama. Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan lengkap, kepercayaan akan tumbuh. Ketika informasi tersebar luas, maka peluang pun datang bergantian. Publikasi yang baik mengundang pihak lain untuk berkenalan, bermitra, dan berinvestasi bersama kita. Bukan untuk keuntungan satu pihak saja, melainkan untuk kemajuan daerah, terbukanya lapangan kerja, dan naiknya taraf hidup masyarakat luas. Memperkenalkan potensi, membangun kepercayaan, menyambut peluang. Itulah makna publikasi investasi yang sesungguhnya. Potensi kita ada di sini. Mari kita perkenalkan ke seluruh penjuru, membuka diri, menyambut mitra, dan membangun masa depan.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertahan.

0: yang terdiri dari sampah plastik dan sampah kain bekas industri rumah.
1: Informasi lainnya, saudara, aliran Kali Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih dan menimbulkan bau menyengat. Diduga hal ini akibat pembuangan limbah pabrik dari hulu sungai.
2: 5 cara dalam mencegah kerusakan alam. Yang pertama, memisahkan sampah yang bisa didaur ulang dengan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir dan kebersihan lingkungan akan terjaga. Kedua, reboisasi atau penanaman kembali pada hutan atau tanah yang gundul yang dapat mencegah dari bencana longsor. Tiga, tidak membuang limbah ke sungai dan ke laut. Pabrik harus memaksimalkan pemanfaatan limbah agar tidak terjadi pembuangan secara sembarang dan merusak ekosistem. Keempat, membuat perencanaan teras ring terhadap tanah yang memiliki kemiringan agar tidak terjadi erosi akibat kurangnya resapan air dan tanah mudah terkikis. Dan terakhir, menghargai serta mencintai alam sepenuh hati. Dengan menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian alam secara tidak langsung, menjadikan lingkungan kita aman ditinggali dan minimalisir risiko krisis kesehatan akibat bencana karena lingkungan yang rusak.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.
4: Perompat FM, suara budaya Lampung, Pagun, Jema Amalia, Minak Muakia, Dihlauni, Dawakhani. Ya, gimana nih makan siangnya? Mudah-mudahan ya di siang hari ini kebersamaannya program 4 ini bisa menemani suasana santai Minak Muakia. Dan ngomongin soal makanan ataupun juga sayuran, ternyata Minak Muaki bawang merah itu lebih dikenal karena umbinya yang menjadi bumbu dasar berbagai masakan. Tapi siapa yang nyangka gitu Minak Muaki ya, kalau bunga bawang merah ini ternyata bisa diolah menjadi hidangan lezat dengan cita rasa khas yang menggugah selera. Nah, berbeda dengan daun atau batang bawang merah yang biasa digunakan dalam masakan ya, bunga bawang merah ini punya tekstur renyah dengan sedikit rasa yang khas. Dan menurut para pecinta kuliner yang sudah mencobanya, bunga ini memberikan sensasi yang berbeda ketika digoreng, ditumis, atau dijadikan pelengkap dalam sup dan juga salad. Minak muak ya. Selain rasanya yang lezat, bunga bawang merah ini juga kaya akan antioksidan, Minak muak. Kemudian vitamin C dan juga serat. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa kandungan dalam bunga bawang merah ini juga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga melancarkan pencernaan. Nah, berkat keunikan dan juga manfaatnya, ada beberapa rumah makan yang mulai memasukkan bunga bawang merah ini sebagai menu spesial. Dan dengan popularitasnya yang terus meningkat, bukan tidak mungkin gitu Minak Muak ya, bunga bawang merah ini akan menjadi bahan masakan favorit nantinya di masa depan ya. Minak Muak terus nengiskon Perompat FM. Ulih di pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kam bergabung Mit Pro 4 RRI Jakarta, gua nutuki acara siaran budaya Nusantara berjaringan ya. Jadi tetap nengiskon Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Provinsi DKI Jakarta mulai merevitalisasi Masjid Cutmutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat kemarin. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda DKI Jakarta Ali Maulana Hakim menjelaskan bahwa pembenahan bangunan cagar budaya ekskolonial ini menggunakan skema kreatif financing seperti dana CSR tanpa membebankan APBD. Langkah pelestarian ini dilakukan secara khusus guna merawat nilai sejarah bangunan sekaligus menjaga fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

penyesuaian tarif masuk baru bagi wisatawan dan masyarakat. Mulai kemarin, Kepala Museum NTB Ahmad Nurala menjelaskan bahwa kenaikan tarif berdasarkan Perda NTB ini dibarengi dengan pembenahan fasilitas serta revitalisasi ruang pameran berteknologi imersif. Langkah penyesuaian tarif yang bertahan selama 6 tahun terakhir ini diharapkan mampu mengoptimalkan PAD sekaligus meningkatkan daya tarik wisata edukasi daerah. Sampai di mari kabar berita.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po, dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa

0: disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah sekarang bisa dipadupadankan, batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya, buat ke kantor juga. Nah emang benar ya, batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya, dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan hari batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini hari batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya hari batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah hari ini Abang Po, kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah ini penting juga Abang Po ya, jazz Betawi itu kayak apa sih ya, irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
1: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
0: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
1: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
0: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
1: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, bluetooth.
0: Aman ya Bang ya?
1: Allah aman.
0: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
1: Aman.
0: Harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
1: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
0: Benar.
1: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul petak petung gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
0: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
1: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Kan, trompet di gambang juga ada tuh.
0: Iya, benar.
1: Dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
0: Tak dung dung tak dung dung.
1: Itu bisa gitu kan. Jazz lebih bisa lebih slow gitu. Dan dia dimainkannya dengan teret teret teret teret teret teret
0: Iya. Lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita redkan harganya ya Bang.
1: Sebenarnya ini orang gila aja, orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
0: Iya benar.
1: Musik Betawi itu juga enggak eksklusif gitu. Bisa dinikmati juga kan.
0: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
1: Ya pada dasarnya ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
0: Iya.
1: Lebih ekspresif aja sih, Po gitu.
0: Oke.
1: Jadi misalkan lagu Benjamin, misalkan enggak lagu Benjamin apa ya? Hujan
0: gerimis aja. Iya benar.
1: Kalau lagi gitu. Dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gamdangnya aja dimainkan dulu gitu.
0: Iya.
1: Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
0: Oke, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
1: Iya, masih belum lah ibaratnya. Ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman
0: gitu. Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
1: Benar, lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
0: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
1: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang gitu. Kok udah enak aja ngeliat dia.
0: Iya benar. Kemarin waktu dilombain tuh banyak Bang yang berpartisipasi.
1: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
0: Iya.
1: Pengennya festival gitu kali ya.
0: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya?
1: Iya sih. Pengen penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu dong.
0: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
1: Biar ya yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
0: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
1: Ada, sebenarnya sudah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
0: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
1: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. Pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak, bisa gitu.
0: Iya.
1: Kicir-kicir gitu misalkan. Bunyinya slow gitu kan.
0: Iya benar-benar.
1: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
0: Berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye.
1: Kayaknya minum teh tarik yang harganya satu gelas
0: 85.000. yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya bang.
1: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
0: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya bener. Seru kali ya bang ya.
1: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
0: Oke, ya,
1: seperti itu sebenarnya.
0: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu bang dengan musik modern sekarang bang atau musik jazz dah?
1: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan, kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan.
0: Iya.
1: Dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam. Kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu, udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
0: Oke.
1: Yang lebih smooth orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan beda.
0: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
1: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya orangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Budaya kan orang silakan berekspresi.
0: Iya betul betul.
1: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
0: Betul.
1: Nah, gitu.
0: Iya.
1: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu.
0: Iya, batik juga bang, batik print namanya, batik printeran. Tapi
1: itu nggak masuk tuh sama UNESCO diomelin.
0: Iya benar. Batik itu ya tulis sama cap ya bang ya.
1: Iya. Nah, kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
0: Iya ya.
1: Baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu.
0: Iya benar. Kebanggaan
1: tuh, keren kok.
0: Iya betul.
1: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak po? Pakai batik kan bajunya samaan batiknya.
0: Itu batik pabrikan bang.
1: Tidak turun mobil, sangat malu terus ditanyain tuan karyawan restoran bareng.
0: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh bang.
1: Gitu, itu pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh, samaan udah kemana gak mau nggak usah makan di sini ah gitu.
0: Iya, padahal batik itu kan limited edition ya bang ye.
1: Ya, yeah, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
0: Iya benar sih bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya bang ya.
1: Iya, tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan, ibaratnya dia kan punya kebanggaan
0: lah. Oh jadi musik jazz Betawi ini abang ciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
1: Sih. Orang yang makan singkong juga gak apa-apa.
0: Tapi kayaknya kok gak masuk banget bang. Orang lagi makan singkong gitu loh, dihibur sama musik jazz Betawi.
1: Iya, makan singkong terus sembari ngayal deh dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung kan gitu.
0: Iya benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya bang ya, roti keju ya bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih bang?
1: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
0: Iya.
1: Jadinya apa ya, gak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Jadi dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
0: Oke. Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
1: Iya. Jadi enggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Ya, enggak usah pikirin miring-miringnya
0: tuh. Iya, benar-benar.
1: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
0: Iya, iya, iya.
1: Kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya.
0: Gitu. Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
1: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
0: Oke.
1: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
0: Iya.
1: Lagu-lagu Payung Fantasi.
0: Iya. Ah.
1: Pokoknya korko jazz gitu.
0: Iya iya iya.
1: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tanjidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
0: Iya. Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
1: Enggak
0: ya?
1: Itu malah saya lihat, seniman Betawi itu udah mudanya banyak banget.
0: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
1: Dimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamelan itu anak muda semua.
0: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
1: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, gitu. Kan gini loh ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
0: Iya.
1: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
0: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya iya.
1: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
0: Oke.
1: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan bilangnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok misalkan gitu.
0: Iya. Yeah. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya? Atau wadahnya menurut Abang?
1: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
0: Oke.
1: Dan orang enjoy terhadap produk itu. Kenapa? Malu gitu. Lama itu kan gak pelajar agama kan ya?
0: Iya. Oke dah kalau gitu, Bang Imbong kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Aye ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbong Asbullah, silahkan ya Bang Po ya di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
1: Oke.
0: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang berembang.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan, dulu bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal, badan nggak balik lagi.
2: Oh, suara bang Imong kok nggak kedengeran, coba bang tes lah. Tuh baru tuh bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
2: Sama bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang
2: Imbong.
3: Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa kan, tuh?
3: Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kali ke pesta.
2: Oh, maksudnya jazz bukan jazz, itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, ternyata ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya.
3: Iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Gimana gitu?
2: Sentuhan ya, mana gitu yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Panova, itu pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk semua, untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih Pak Nova. Selamat semuanya aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, terkait musiknya, dan nyanyinya juga santai aja gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, dan kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis Aceh.
2: Asik.
4: Di akhiri.
2: Nggak tuplak-tuplak-tuplak gitu ya bang ya?
4: Lebih smooth.
2: Iya.
4: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak ini ya bang, dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak, nyangkut gigi jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
2: Iya yeah, bener.
4: Jangan menangis aja, dan gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
2: Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah pop ya gitu. Kadang malah Gian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan. Gitu, ya.
2: Yeah.
4: Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbikuli. Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Yeah. Dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo bang, ya suara bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah, baik saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayaknya dulu nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Bah itu nyanyi tuh si Ica.
2: Oh,
5: Ica tadi ya?
2: Oh Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya apa ke pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana bang? Aslinya Jawa? Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya bang, atau jali-jali ya bang ya?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Iya deh, selamat hari batik.
2: Iya, iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya, mantun juga ya, Cie ya.
2: Siapa?
5: Itu si Cak.
2: Oke, iya. Oke dah, gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ya?
4: Tapi ya, memang. Itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Tepo dulu. Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang krong.
2: Ya kayak lagu Ande Ca Ande Ci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya. Tapi itu ya mungkin nggak apa-apa juga itu juga bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kerobong pasti dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong,
2: yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua, ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas, ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Okay. Nah,
4: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan, dikau ananda.
2: Oh.
4: Kekah gerangan, gitu. Cinta dikau kepada adinda,
2: keren gitu. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa gak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu. Beda jenis apa, tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen, pengkayaan gitu loh. Pengkayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu,
2: yeah.
4: Keren banget.
2: Iya, yeah, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, yeah, iya. Yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono?
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya?
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang, jazz.
2: Iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang
2: Malam. Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada aja.
2: Iya, yang Betawi maksud aye loh, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Bukan yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Tau gak, kok nama tahu sikse tahu kan ya, tahu sikse?
2: Iya.
4: Tahu sikse tahu gak, tahu sikse? Pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu sikse. Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan? Enggak. Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya. Yeah.
4: Sedikit tetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Yeah.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Iya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Lanjut Bang. Ini ada nih taunya kuning ya Bang, ye.
4: Taunya kuning. Minyaknya sedikit, digoreng itu gitu.
2: Iya.
4: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
2: Iya, benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu, Bang.
4: Tahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang, ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Oh gitu ya, terus gimana Bang, apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak.
4: Yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, ada bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Okay. Kalau kok kan banyak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kayak orang ngobrol santai.
2: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi, kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam bias itu, ya unik-unik sih emang Bang Embong ya. Unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi rimpel cabai itu kalau jajan itu.
2: Karena
6: kita kalau mau ke, saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawang petau siksa itu.
2: Oke.
6: Wapen saya tuh kalau beli bawang cabe itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya, Po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong, tahu itu dong cabe. Dikasih minyak itu.
2: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya ya, sendiri gitu ya.
6: Itu mah dikasih minyak, dipanasin gitu.
2: Disiksa
6: gitu,
2: diusak-asik,
6: gitu.
2: Iya.
6: Enak bener itu.
2: Iya dah. Udah jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Jazznya itu, ya deh jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazz itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya.
6: Jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya lumayan mau saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Ngembong.
2: Oke.
6: Okay. Udah bergaul Betawi memang lama itu, bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu.
2: Okay.
6: Ya, tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu katanya.
2: Yeah,
6: itu tuh pantun preman itu, Bang. Termasuk di palang pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, yo.
6: Selamat pagi, siang.
2: Ye, sami-sami.
6: Selamat hari batik.
2: Yuk.
6: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya.
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Penasaran. Tadi kita ngobrolin masalah lenong.
2: Gitu.
4: Lenong itu ada dua, ada lenong preman, ada lenong denar.
2: Gitu.
4: Tadi kita bahas masalah itu. Tadi Bang Hasan sempat tanya, kan ya. Apa sih? Tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah lenong denar dan lenong preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Tadi Bang Hasan nanya tuh, itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama gitu loh. Oleh pemusik-pemusik kita tuh, Mas Buru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain. Serius miliar musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
2: Gitu. Oke.
4: Kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kromongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
2: Yeah.
4: Makan singkongnya nggak kaget-kaget.
2: Ya ya ya.
4: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
2: Iya iya. Nah duduknya kagak di ono, Bang, di warkop, Bang.
4: Iya iya. Enggak pakai kopi saset,
2: enggak. Iya benar dah. Iya iya iya. Oh jadi ini
4: sambil keju.
2: Ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
4: Kreativitas aja.
2: Oke.
4: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh. Biasin kan bisa kicir kicir ini lagunya.
2: Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame aye yang suaranya kesana kesono ya, Bang, ya.
4: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biayanya.
2: Kalau khusus
4: kita,
2: ya
4: kita kopinya nggak kopi saset.
2: Iya, iya, jangan gitu. Berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang kedepannya, Bang?
4: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi sebenarnya agak enak gitu.
2: Iya, benar.
4: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
2: Iya, gitu. Kita makannya enak ya, Bang, ya.
4: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah, ilah.
2: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
4: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
2: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong, ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang, ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
4: Udah sampai.
2: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
4: Salam semuanya, sehat-sehat.
2: Iya. Oke deh, yeah. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Prompat FM, suara budaya Lampung.
1: Wahja jam 14.
2: Bina Muaki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melalui tim bidang usaha dan pasca panen terus mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan nilai tambah produk hasil peternakan. Salah satunya melalui pembinaan kepada pelaku usaha di Kabupaten Lampung Selatan. Pembinaan dilakukan di KPT Maju Sejahtera Kecamatan Tanjung Sari dengan fokus pada keberlanjutan produksi dan pengembangan pupuk organik Mazari. Dalam kegiatan tersebut, tim bidang usaha dan pasca panen bersama pelaku usaha membahas sejumlah hal, mulai dari keberlanjutan produksi, pengendalian mutu, hingga persiapan resertifikasi pupuk organik Mazari. Pembahasan resertifikasi juga mencakup alternatif lembaga sertifikasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pelaku usaha, khususnya dengan mempertimbangkan efisiensi biaya serta pemenuhan persyaratan sertifikasi. Pembinaan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha menjaga konsistensi produksi sekaligus memastikan kualitas pupuk organik yang dihasilkan tetap terjaga. Selain meningkatkan kualitas produk, pengembangan pupuk organik juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dan memperkuat keberlanjutan usaha di tingkat pelaku usaha. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berharap pembinaan dapat mendorong pelaku usaha semakin siap mengembangkan produk, memenuhi standar yang diperlukan, serta memiliki daya saing yang lebih baik di pasaran. Beranjak mit informasi Saibari, BPBD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi mundurnya awal musim hujan dengan melanjutkan distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap mengatakan distribusi air bersih masih diperlukan karena berdasarkan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, sebagian wilayah kabupaten itu baru memasuki awal musim hujan pada November 2026. Jumlah wilayah terdampak kekeringan mendekati data kekeringan pada musim kemarau tahun 2023 yang juga dipengaruhi El Nino, karena saat itu tercatat sebanyak 86 desa di 20 kecamatan. Dukungan berbagai pihak diperlukan untuk menjaga kesinambungan distribusi air selama masyarakat masih menghadapi keterbatasan sumber air bersih. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

Rompat FM Suara Budaya Lampung kembali bersama Amalia Minakmuakia di Helau Nidawakani untuk edisi Kani Senji, Kani Jumahat tanggal 2 Oktober 2026. Lagu-lagu dangdut Lampung Amalia hadirkan tunggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ini ya? Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
2: kokok Yan, buat apa Yan?
1: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
3: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang ada pokok pisau kabuk ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nela.
1: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
3: Lah kan sama pisau, ini kan pisau, ini lah dingga.
1: Bebat rumput, mana ke pacang, mana ke pisau ini. Ya panjang, Minan, ya panjang, ya nak bebat rumput.
3: Oh, candung yo.
1: Candung.
3: Ini candung, apa tapi kan juku, ini nang bebat-bebat juku. Candung dilah, nek, lah nak pisau. Ki pisau, sama kayak masak seluni.
1: Iya, iya. Oh, coba-coba Minan, yang okay, mana tuh candung?
2: Coba, bilangin aku lepas.
3: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah,
3: walah. Jadi pisau nah ada bahasa mona candungan sih kan penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah, jo.
1: Iya, iya, iya. Aku nak minjam kuda ya.
3: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
3: Iya.
2: Oke. Okay. Balik kedang deh aku.
1: Makasih Minan.
4: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional

Mina Muakhi, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, ini mencatat terdapat sekitar 125 hingga 129 objek daya tarik wisata atau ODTW yang tersebar di wilayah Bumi Andan Jejama. Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran menyebutkan objek wisata tersebut terbagi dalam 10 kategori, mulai dari pantai, pulau, air terjun, pemandian, hingga agrowisata. Dan berdasarkan data internal Dinas Pariwisata Pesawaran, kategori pulau ini menjadi objek wisata terbanyak dengan 39 destinasi. Selanjutnya kategori pantai sebanyak 27 objek dan air terjun sebanyak 21 objek ya. Jadi tidak hanya wisata bahari ya, tetapi ada juga air terjun, kemudian pemandian, ada bumi perkemahan, wisata sejarah, embung, mangrove, dan juga agrowisata. Nah, Minak Muakhi, adapun rincian objek wisata berdasarkan kategori, yakni pulau sebanyak 39 objek, kemudian pantai 27 objek, air terjun 21 objek, pemandian 11 objek, serta kafe atau kuliner sebanyak 10 objek ya. Kemudian terdapat bumi perkemahan sebanyak 6 objek, wisata sejarah 5 objek, embung 3 objek, mangrove 2 objek, dan agrowisata 1 objek. Dengan demikian, total berdasarkan rincian 10 kategori tersebut mencapai 125 objek wisata. Nah, Kabupaten Pesawaran juga punya sejumlah destinasi yang menjadi bagian dari potensi wisata bahari daerah. Di antaranya Pantai Ketapang Bahari yang memiliki kawasan pasir dan rindang dengan banyak pohon kelapa. Selain itu, ada juga spot estetik Pasir Timbul dan Pulau Mahitam yang menawarkan panorama pesisir dan laut sebagai salah satu daya tarik wisata di Pesawaran. Keberagaman objek wisata tersebut, Minak Muakhi, menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan berbagai destinasi yang ada di Kabupaten Pesawaran, ya. Dan data tersebut menjadi bagian dari informasi pariwisata Kabupaten Pesawaran dengan mengusung semangat Pesawaran Cakep yang merupakan singkatan dari cerdas, aman, kreatif, efektif, dan juga produktif. Kabupaten Pesawaran adalah kabupaten di Provinsi Lampung yang kaya akan sumber daya alam pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Jadi tidak hanya wisata bahari, tapi juga kaya akan sumber daya alam pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan, Minak Muakhi ya. Ya, Minak Muakhi, tentunya informasi ini kami ambil dari tribunlampung.co.id ataupun juga lampung.tribunnews.com. dan lagu-lagu dangdut Lampung juga masih akan Amalia hadirkan di siang hari ini, masih dalam Helauni Dawahani.

0: Please ya, saya gak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan?
4: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
3: Aih, lu ini nge-vape aja terus.
5: Emang kenapa?
3: Gua baru beli liquid baru.
5: Enak ini, coba lah.
3: Aih, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
5: Cantik nih. Hei, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini?
6: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian?
5: Enggak sih. Tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
6: Ih, Kakak. Bisa aja deh.
5: Bisa lah. Ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
6: Boleh, Kak. 08.
5: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
7: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
5: Hah? Patung? Moso.
8: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

Iya, minat mau kindai kanca, selunyini di papun, jaganan kuti, mak kekasa, selesai sudah tugasnya Amalia, ngance minat muakhi di kesempatan dawakan di Sinji. Ya, terima kasih, tetap setia nangis kon perempat FM di 88,5 MHz, uli selepas Sinji, uat nona karisma. Saya ngance minat muakhi, anja pukul 15, togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Amalia akhiri bersama Neham, uli di pukul 14 liwat ni 54 menit waktu Indonesia Barat, ham haga jejama, ngedengi ko azan asar ya untuk wilayah Kota Bandar Lampung ke Munis sekitar nih. Amalia kilumahapki watakal jepcawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tahu gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: "Besok sekolah jam berapa?"
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.
3: Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidam Kulangki Indai Kanja Sunyini masih kembali bersama kami dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di sore hari ini masih ditunggu juga buat Anda yang pengen ikutan ya di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08 1172 09885. Dan sore hari ini langsung aja kita buka dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nona Karisma.
0: Iya, ada siapa kak di sana?
1: Di Kemele.
0: Ada kakak Eni, benar gak ini? Benar.
1: Betul
0: ya?
1: Betul sekali. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Aku di sini. Gimana sebaliknya kakak Eni, sehatkah dirimu?
1: Alhamdulillah sehat, lagi enak badan,
0: batuk-batuk karena mungkin cuacanya debunya ya kakak Eni ya, luar biasa.
1: Ya ampun,
0: semoga cepat sehat ya kakak Eni ya.
1: Iya,
0: oke deh kakak Eni, kita punya lagu yang mau diputar, nanti tinggal dipilih. Ada dari miliknya Mansyur S dengan Jaksum Jakarta Sumatera, ada Merana dari Megi Z sama Mira Santika dari Roma Irama.
1: Yang nomor terakhir itu 3
0: aja, oke ya. Siap. Mau kirim salam gak nih?
1: Salamnya buat Bang Nurdin, Amir, Bapak Kota Karang sama istrinya, semoga sehat selalu. Terus Mas Suradi, Sindang Anom, Bang Rameli, terus apa lagi ya? Oh, Bang siapa sih? Bang Munir, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Rosita Mean, terus Bang A apa sih itu yang di
0: Cibi?
1: Cibi lupa ge. Well, buat semuanya aja ya Nona Karisma.
0: Oke, siap.
1: Nah, semoga sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di balik kakak Eni ada siapa nih?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, ada Bang Senin. Benar kan ini? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
2: Iya.
0: Sehat ya?
2: Ya sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunya ada Jaksum Jakarta Sumatera dari Mansyur S, ada Merana dari Megi Z sama Mira Santika dari Roma Irama.
2: Yang pertama aja.
0: Pertama aja. Oke, mungkin salam enggak nih?
2: Bunda Ros juga bahaya, semoga sehat, terus majui tadi di pahaman, ini Pulau Panggung, Bunda Wati di Sosem, Bunda Magi ada kembar, Bunda Tambang di Timur, Iya Kesuaran, Kevin Kesuaran, Nordin di Kota Rute. Ya, sponsor berwasa, pasir berwasanya, Mama Kuki, Jatuh Asim Kuguluren, Mak Gemeli di Waikanan, Epa Waikanan, Tuyma Waikanan, Yeka Waikanan, Edok-edok, Pak Judarman Waikanan.
0: Udah itu aja. Terima kasih kembali Bang Senin.
2: Semoga kamu sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin ada Bang Pendi. Halo, Assalamualaikum Bang Pendi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, agak-agak ini nih tenggorokannya sakit, batuk.
0: Ini hampir sama ya, batuk-batuk terus ya, ataupun flu ini ya, Bang Pendi ya. Semoga cepat sehat ya, Bang Pendi ya.
3: Iya, pergantian cuaca ini kabut dari Waikanan tuh kayaknya nyampe ke sini.
0: Nyampe ke situ juga. Ya, oke deh, semoga cepat pulih ya, Bang Pendi ya. Bang Pendi, kita punya beberapa lagu yang mau diputar, ada Jaksu Jakarta Sumatera, terus ada Merana sama Mira Santika.
3: Yang kalau lagu ikutan aja lah, semua bagus.
0: Oke, mau kirim salam kah?
3: Salamnya buat Bang Senin tadi ya, sama Kak Eni tadi ya di Kemiling ya, sama Bang Zini ya, sama Zaini, Bang Darson ya, terus Bang Narawi ya, terus Topan, Edo ya di Teluk ya, terus buat Bunda Samba, Mbak Jarwo, Amir ya di Lampung Timur ya, terus Bunda Ros di Jagabaya ya, terus buat Minanwati, buat Wo sama Udo di Wai Halim ya, mudah-mudahan sehat ya, terus buat siapa lagi ya, Buat Sultan Sebuai di Lampung Tengah ya, sama Mas Yogi ya, terus buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya aja.
3: Dari Wai Kanan, Abdullah, semuanya lah, sama Lek Terimo, Ramli, Bangirin, semuanya ya.
0: Semuanya aja.
3: Band-band RRI ya, mudah-mudahan pada sehat semua ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Bang Pendi di belakang. Bang Pendi, halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam, Nak Nona tadi pun.
0: Iya pun, silakan masuk Abang Mbah Jarwo. Gimana kabarnya Mbah Jarwo?
4: Wah, alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah. Lampung Timur gimana Lampung Timurnya?
4: Oh, panas, panas.
0: Panas terik ya, siap deh. Mbah Jarwo, kita punya 3 lagu yang mau diputar, silakan dipilih. Ada Jaksum Jakarta, Jakarta Sumatera. Terus ada Merana sama Mira Santika.
4: Mira Santika.
0: Oke, mau kirim salam kah?
4: Ya tadi buat Bendy ya, dia bilang semoga pilaknya lekas sembuh ya. Ada juga Abdullah Wai Kanan, Ramli, ada JK, ada Darman, ada Litrimo di Wai Kanan Cerunyine ya. Terus Edo sama Eni Kemiling tadi ya, Eni. Ratna Juwita, terus sama Bang Dirin, sama Topan Suwaina istrinya ya di Kota Karang, sama Erwin, sama Mama Pungki, sama Heni Pulpa, sama Uwo, maka tinggalnya sama Udone di Wialin ya, sehat selalu, seunyi nih anak Nona.
0: Seunyi nih aja, oke siap.
4: Makasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbah Jarwo yang ada di Lampung Timur yang udah ikutan di sore hari ini. Satu penelpon lagi, Pindah Mulaki ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Apa kabar? Iya pun, silakan masuk. Ada Bang Amir, sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat. Aman terkendali.
0: Aman terkendali, alhamdulillah ya. Bang Amir, kita punya 3 lagu Bang. Ada Jaksum Jakarta Sumatera.
5: Yaudah, dari Jakarta Sumatera.
0: Boleh, kirim salam kah Bang?
5: Tadi ada Mbah Jarwo ya. Selamat sore. Kemudian buat Abang Irin di Gunung Batu, selamat sore. Abang Nurdin, Henny Kemiling tadi ya.
0: Iya.
5: Selamat sore. Wong Putri, kemudian buat Bunda Samba, Ratna Juwita. Kemudian ada Abang Pendi di Oku tadi ya.
0: Iya.
5: Selamat sore. Buat Datuk Atin, selamat sore Datuk. Pencet terus tuh. Udah naik belum Datuk Atin?
0: Datuk Atin belum.
5: Belum ya. Woi, lagi tumbuhan terus tuh ya di ya, WA-nya tuh.
0: Itu dia ya.
5: Iya. Terus tuh pencet habis tuh. Kas habis tuh. Gaul benar Datuk satu ya.
0: Iya dong, harus ya.
5: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin.
5: Buat Abang Senen tadi ya. Buat Topan berserta istrinya Suhaina, selamat sore.
0: Iya.
5: Kemudian buat Edo, buat siapa lagi ya?
0: Siapa
5: buat
0: lagi?
5: Semuanya aja, tanpa kecuali lah.
0: Oke, siap deh.
5: Ya udah, lagunya ditunggu untuk adik nonanya. Terima kasih waktunya, tugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Abang Amir. Kita rehatan dulu ya, minum waki ya, untuk bisa dengerin lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di acara Pro Dangdut hingga pukul 17. Tenang, masih lama ya waktunya juga untuk Anda minum waki yang mungkin belum sempat untuk bisa angkat teleponnya. Nanti setelah waktunya pada pukul 16, kami akan lanjutkan kembali ya di sore hari ini. Ada dari miliknya Mansur S. Minamuaki, kita ketemu dulu dengan lagunya Jakarta Sumatera.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mawon di lebing. Api.
0: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Aca mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya bedong. Lah ibu juga menyaka ke Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku Ibu. Apa mune? Aca bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Harus sukan niku halunya. Sukan niku halunya Pak Kaso. Di sukan ni dojo kita kuat.
0: Tapi
1: iya sukan Arbayah.
0: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini kabur lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat Mak Mbak membaca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lamban. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki, sehat, khikmu nyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khikmu nih Mak, bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya mah Bang Zainal. Iu mah, Mbak Bang Zainal. Arbayah lapah buahnya tukon cinta. Arbayah jangan Bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bahu

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Alhamdulillah, doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jamak kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami do. Alhamdulillah.
2: Lebih kan aku beli net.
1: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.
2: Aduh,

0: handphone yang mamahal ke jisa. Ya Allah. Nggak kebayang ya sih. Benar kayak kocawa. Wah ini ku kaya dia. Ya Allah. Ya kan depon yang cuma disanjung. Ya Allah. Ya depon yang disanjung.
1: Siapa?
0: Siapa? Siapa sih? Siapa ya dia sih?
1: Siapa lu
0: lagi? Nggak sih lagi pinjol jone sih.
1: Hah?
0: Eh muat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim Medi. Bergaya-gaya. Memakai iPhone. Bangku pan ini ku jangan hutang pinjol. Apa cerita nih lah?
0: Si nya kan mengeto. Dilihat kayak konyinya jama kaya. Dilihat ternama. Anak sultan si mengeto nih hanya di cawa kolokasi.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ini ku ngutang di pinjol. Lu gelang dibunuh diri. Ya gila ngepok katong lagi ini ku sego.
0: Terus apa
1: ya,
0: sih? Terus apa sih?
1: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan. Dan agak bergaya-bergaya. Tidak ngasil ngehutang. Allah bapak keno.
0: Si apa yang beli lu sih? Iya
1: gitu kepotan mana? Kayak senangun ni ku mak kuat ngebayak nih. Hagat di kepakon. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol, pinjol, pinjol, pinjol.
0: Iya katong. Cawak ku nyaman ngedok ya sih.
1: Mawan, aku cawak ku nyaman ya nih kuat. Mawan, mula dan ngutang-ngutang di pinjol.

Mudah-mudahan kita akan tentunya ini kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Mudah-mudahan yang pertama masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi di sore ini, kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, dan upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bahwa penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur, layanan dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Dan pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung pemulihan awal. Informasi selanjutnya, Minamuagi, di sore hari ini, Kementerian Hukum memastikan pemerintah tetap mengakui pelaksanaan dan hasil ujian kompetensi calon notaris yang terdaftar pada Ditjen AHU. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran calon notaris mengenai kepastian pelaksanaan ujian kompetensi yang sedang berlangsung saat ini. Lebih lanjut, ia juga meminta calon notaris tetap mengikuti ujian kompetensi tanpa keraguan. Sementara itu, persoalan lain terkait dengan pelaksana ujian akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah. Supratman menegaskan pemerintah tetap mengakui hasil ujian kompetensi calon notaris yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memastikan hasil ujian tersebut tetap memiliki pengakuan resmi sepanjang pelaksanaannya tercatat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Demikian Minamuagi Wakca pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Minum uang ini kagak sunyi ini di Pak Punjungan Putih masih kembali bersama kami dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditunggu di 255112-nya dan juga di WhatsApp-nya di sore hari ini di 0811-720-9885. Diulangin lagi deh, mungkin buat Anda minum wangi yang mungkin pulsanya terbatas tapi pengen ikutan, tapi ada kuota nih ya. Bisa ikutan juga melalui WhatsApp di 0811-720-9885-nya. Oh, terputus di 255112-nya. Masih ditunggu juga untuk Anda minum wangi yang sore hari ini pengen ikutan ya. Dan kembali kami angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Sinan Munir, kilometer 10, Tabi
0: Pun. Iya pun, gimana kabarnya, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Gimana wai kanannya, Bang?
1: Lagunya apa yang sudah disiapkan, Mbak?
0: Boleh deh, lagunya di sore hari ini ada Asik-Asik dari Ayu Ting Ting, terus ada Asam di Gunung, Garam di Laut dari miliknya Ona Sutra, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
1: Nah, ikutan aja, Mbak.
0: Boleh.
1: Ya. Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Nona di sini, Bang.
1: Oh, Nona. Selamat sore, ya. Nona.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Jadi, salam-salamnya untuk yang ada di Perempat Badan Lampung,
0: iya,
1: ya, semuanya tanpa terkecuali, ya, yang mendengarkan siaran Perempat Badan Lampung, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian yang ada di Waikanan 15 kecamatan, ya, semoga sehat selalu, yang mendengarkan Perempat Badan Lampung, ya.
0: Iya.
1: Kemudian yang ada di Ogo Timur, Ogo Selatan, ya, semuanya, ya, semoga sehat selalu. Khusus untuk apa itu, Barat Najita, ya, di Pawaman, salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu, ya. Jadi itu aja, Mbak Nona, ya.
0: Siap.
1: Semoga kita diberi kesehatan,
0: amin,
1: diberi panjang umur, dimudahkan rezekinya selama bertugas, Mbak Nona, ya. Terima kasih Perempat Badan Lampung, Budaya Lampung. Terima kasih RRI untuk Indonesia, Udara untuk Indonesia, Tabi Pun.
0: Iya pun, terima kasih. Ada Abang Isinan Munir yang udah ikutan di sore hari ini. Selamat sore untuk Anda Minam Wagi yang mungkin baru aja gabung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nona Ria Karisma.
0: Benar, gimana kabarnya Topan?
2: Kabarnya sehat dan berbahagia bersama istri tercinta.
0: Oh, amin, Suhaina. Oke, mantap jiwa ya. Topan, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya Topan ya. Ada tiga lagu nih, ada Sik Asik Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung, Garam di Laut Ona Sutra, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
2: Dikasih aja Kak Nona, selalu asik selalu.
0: Gitu ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
2: Tadi yang baru turun waktu Sinan Munir ya, di Waikanan. Terus tadi di Waikanan ada Bang Tamli, Bang JK, Nitrimo, Mang Darman, Orang Ganteng, Bang Abdullah. Terus di Palu atau di Maluku ada Kak Ayu. Terus juga ada Bang Irin, ada Bunda Resti Jagabaya. Terus juga ada siapa itu yang di Kemiling tadi, Mbak Eni ya. Mbak Eni, ada juga Bang Amir, terima kasih doa-doanya ya. Lalu Bang Amir sama Bang Pendi juga. Katanya lagi pilek suaranya tadi,
0: lagi
2: ya Bang.
0: Lagi pilek, benar. Lagi pada musim batuk ya, kayaknya ya.
2: Ya, moga lekas sembuh aja ya Bang Pendi ya. Juga ada Mami Rata Juwita di Pahoman,
0: iya.
2: Ada juga Waputri bersama Udoni di Wehalim. Pokoknya sepunyi nih lah, Kanona.
0: Oke.
2: Buat tercinta aja lah, Suhaina.
0: Suhaina, oke, siap deh.
2: Makasih Kanona ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Topan yang udah ikutan di 255112-nya. Di belakang Topan ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya pun. Ada siapa ini?
3: Salam kenal.
0: Salam kenal kembali. Ada siapakah di sana?
3: Siapa ya?
0: Aduh, aku takut salah tebak ini ya.
3: Ayo.
0: Aduh, ada Apin bukan ini?
3: Bukan.
0: Nggak tahu deh siapa ini.
2: Iya, Apin.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi panen walaupun panas.
0: Alhamdulillah ya. Siap deh.
2: Lagunya Kebaya Merah.
0: Boleh.
2: Lagu favorit.
0: Oh gitu ya deh. Ya. Kirim salam nah, nih.
2: Ini salam ya buat Mbak Nona, Karisma sama Bang Reza selalu ya. Sukses lancar, mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sukses. Amin. Ya, akhirat Mbak Nona ya.
0: Amin.
2: Bapak Perido dan sama Ibu, Bang Perido Nuryadi, Bang Ronaldo, Bang Medi Irawan, Mbak Juwita, Mbak Ajah sama Mbak Naomi ya. Mbak Amelia sama Tenerul, Minang Susi. Semuanya pro 1, pro 2, sayo kanan ya, sama pro 4, sayo salamnya. Seperti biasa yang biasa Apin salamin semuanya aja.
0: Iya boleh ya,
2: spesialnya buat yang dikasui.
0: Oke
2: okay, siap. Mudah selalu sehat ya.
0: Iya deh.
2: Buat Mbak Nona nanti kalau pulang.
0: Siap.
2: Kita bayar mereka tunggu.
0: Oke okay, tungguin ya.
2: Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Apin di Candipuro yang udah ikutan ya. Di belakang Apin. Halo, assalamualaikum. Kamu kenapa? Buru-buru banget ya. Masih ditunggu nih Mina Mualki di 255112-nya. Dan kali ini di belakang Apin. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada siapa ini?
4: Ramli, Mbak Nana.
0: Ada Bang Ramli, sehatkah dirimu Bang?
4: Iya, Ramli baik kanan. Lagi duduk-duduk dengerin Mbak Nono Karisma Tiara nih.
0: Jiwa, siap deh. Lagi santai aja ternyata ya, ya Bang ya.
4: Gimana rampungnya, cerah.
0: Alhamdulillah, panas sekali di sini Bang.
4: Oh, kamu juga lagi cerah, ini ya, cerah, panas-panas ya. Gitu lah Mbak.
0: Panas banget ya.
4: Tuhan yang ngatur, kita cukupin aja.
0: Benar-benar, iya deh, siap.
4: Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya mau diputar Bang Ramli, ada Sik Asik Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut sama Kebaya Merah.
4: Oh, Garam di Laut aja lah kali
0: ini. Garam di Laut aja boleh.
4: Salam-salamnya buat Apin Bolo-Bolo tadi ya, selamat sore. Ada Topan sama istrinya, selamat sore juga ya, salam siap selalu akur-akur aja.
0: Akur-akur aja.
4: Ada Bang Edo ya. Ada Bang Senen, selamat lebih Bang. Ada Mama Dira Jembatan Gembar. Ada Bang Irin, ada Bang Pendi ya. Ada Wah Putih Jamal Udone. Ada Bang Jaworo, Mbak Jarwo ya.
0: Mbak Jarwo.
4: Ada Pak Dwi Katiman, ada Ayu Maluku, ada Tajudin Maluku. Ada Sisi di Palembang ya, selamat sore juga. Ada Bunda Sambanya, ada Mbak Nah, ada Mbak Ini, ada Mbak Ning juga. Selamat sore. Untuk kru-kru perempatnya, semoga diberi kesehatan semua, panjang umur. Untuk Mbak Nona Krisma, semoga diberi kesehatan keluarga, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan Mbak Nona.
0: Amin.
4: Makasih atas waktunya. RRI Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Ramli lagi santai ternyata ya Bang ya. Oke deh, salam juga buat keluarga di sana ya Bang Ramli. Semoga sehat-sehat terus dan masih tetap setia dengerin Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nona.
0: Sore, ada Kakak Tajudin benar gak ini?
5: Iya benar.
0: Betul, gimana kabarnya?
5: Sehat.
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Kenapa?
5: Kak Nona gimana kabar?
0: Alhamdulillah, aku sehat-sehat aja di sini. Gimana nih, udah siap dangdutan ya? Kita punya ada beberapa lagu nih, nanti tinggal dipilih ya Kakak Tajudin ya. Ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra, sama Kebaya Merah.
5: Yang terakhir.
0: Yang terakhir aja. Oke, mau kirim salam kah Kakak Tajudin?
5: Ya, salamnya buat semuanya aja ya, buat kanan aja juga kesehatan.
0: Siap.
5: Buat saya semua pendengar apa nih, di sebetnya Mina Mualki ya.
0: Mina Mualki.
5: Ya, dapat salam semua buat kanannya. Sampai siap. Ketemu lagi besok siang.
0: Aku besok siang.
5: Oh iya, ya, sampai ketemu lagi. Tapi
0: siap. Ini
5: awal di Oktober kan kita.
0: Iya benar, di awal Oktober ya. Siap deh.
5: Ketemu lagi Kak Nona.
0: Sampai ketemu kembali. Waalaikumsalam, selamat sore kembali untuk Kakak Tajudin ya. Kali ini ada Kakak Edo di ujung telepon. Halo, ada apa ini? Udo, Edo kah dirimu? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Salam ya pun, silakan masuk. Apa kabar?
6: Sehat wawai, sehat atuh.
0: Alhamdulillah sehat kita di sini ya. Gimana nih Edo hari ini?
6: Udah masuk nih, udah senang. Belum tanggal 5 bentar tuh.
0: Iya deh. Oke deh, kita dangdutan dulu ya Kakak Edo ya. Kita punya lagu nih, nanti tinggal dipilih aja. Ada beberapa lagu yang mau diputar. Ada Stik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
6: Sik asik udah gajian.
0: Sik asik
6: belum tanggal 5.
0: Sabar ya.
6: Sik asik
0: aja tuh. Sik asik boleh, mau kirim salam enggak nih?
6: Salamnya yang ada di W kanan Bunda Warkop, semoga selalu sehat Warkop Neng Eisnya. Pacar
0: iya.
6: Terus.
0: Amin.
6: Ada Bunda Ram, Bu, ada Ayah Ramli. Ada Pak Didarman, pokoknya semuanya yang ada di W kanan semoga selalu sehat terus.
0: Amin.
6: Selalu dilancarin terus. Terus ada juga Wo Putri ya dan Udo ya, sehat-sehat Udo. Ada juga anak saya yang di Batu Putu, anak Herman. Ada juga Kak Meli, Mina Permata. Ada juga Ayah Senin, Ayah Nurdin, Ayah Basir, Ayah Gali. Pokoknya makai seunyinnya aja lah tuh.
0: Seunyinnya gawo, boleh.
6: Buat atunya sekeluarga sehat-sehat terus.
0: Amin.
6: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
6: Selalu lancar rezekinya.
0: Amin.
6: Terima
0: Amin.
6: Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ada Kakak Edo. Di belakang Kakak Edo ada Kakak siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Oke, nanti bisa dicoba kembali ya. Tadi suaranya feedback banget nih. Jadi kurang begitu jelas ya. Jadi untuk Anda Mina Mualki masih ditunggu di 255112 ya. Dan di belakang Edo. Halo, assalamualaikum. Terputus kembali. Gak apa-apa deh, masih ditunggu juga ya. Aku masih setia kok. Nunggu teleponnya ya. Jadi untuk Anda Bina Mualki yang mungkin baru aja bergabung sama kami, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat bergabung. Kebersamaan kita juga masih cukup panjang dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga gak dipatiin lagi deh teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa kak ini?
7: Putra Cendana.
0: Putra Cendana di mana?
7: Di Bumi Waras Cendana 6.
0: Di Bumi Waras. Oke, okay. Gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
7: Ini dengan siapa nih?
0: Ada Nona di sini.
7: Nona.
0: Iya, benar.
7: Lagu apa?
0: Ada lagunya, nanti tinggal dipilih ya, Bang. Ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting. Terus ada Asam di Gunung Garam di Laut sama Kebaya Merah.
7: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting aja, boleh. Mau kirim salam enggak nih?
7: Salam.
0: Untuk
7: Andopang ya.
0: Iya.
7: Tampang. Di Bumi Waras kok di mana itu?
0: Kota Karang.
7: Alhamdulillah sekarang udah punya istri ya.
0: Alhamdulillah.
7: Selamat menembus itu dari orang Topang. Sama ya. Semua aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
7: Ya, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Putra Cendana di Bumi Waras ya, yang udah hadir di sore hari ini. Masih diburu deh buat Anda Mina Mualki. Kita borong aja teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
8: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa ini?
8: Selamat sore, Mbak.
0: Sore, ada siapakah kakak cantik ini?
8: Iya Mbak, dari Suhaina ini Mbak.
0: Oh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa kabar Kakak Suhaina?
8: Mau ditunggu-tunggu sih Mbak.
0: Iya dong. Nih kangen banget. Udah lama kalau sama aku nggak ikutan deh ya. Gimana sehat kak Kakak Suhaina?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Aja,
0: oh gitu. Ya deh. Kakak Suhaina kita dangdutan dulu ya di sore ini ya. Nanti tinggal dipilih ada beberapa lagu, ada Sik Asik dari Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra, sama Kebaya Merah dari Irfan Mansyur.
8: Ya itu ikut itu aja sih tadi tuh si suami tuh
0: oh, gitu.
8: Tadi tuh asik ya kali
0: Sik
8: ya.
0: Asik bener.
8: Nanti kena omelin lagi kalau nggak ikut ini.
0: Oh gitu, ya deh harus satu suara ya. Boleh, mau kirim salam nggak nih?
8: Itu aja lah Mbak, buat spesial buat suami aja, oh, beserta gitu. Mbaknya penyiar yang cantik aja ya.
0: Oh iya deh, boleh.
8: Ya udah itu aja lah Mbak.
0: Siap.
8: Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istrinya Babang Tampan, ada Kakak Suhaina yang cantik. Sudah ikutan ya di 255112-nya. Untuk Anda Mina Muaki yang mungkin baru aja gabung nih bersama kami di frekuensi di 88,5-nya, dan juga untuk Anda yang lagi dengerin juga melalui RRI Digital, selamat sore untuk kawasan Kota Bandar Lampung ya. Dan kembali satu penelpon lagi ya Mina Muaki di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
9: Assalamualaikum juga Mbak Nona.
0: Iya,
9: ya.
0: Bener. Apa kabarnya? Iya, Mang.
9: Lagi ngitungin kereta.
0: Aduh, ada berapa sih keretanya, Mang, sore hari ini?
9: Banyak.
0: Ada banyak ternyata gerbongnya ya. Ada beberapa ranjang lewat ya. Iya deh. Mang, dangdutan dulu udah siap belum nih dangdutan sore hari ini?
9: Oke.
0: Oke, mantap ya. Kita punya lagu Mbak Mang, nanti tinggal dipilih ada Sik Asik Ayu Ting Ting, ada Asam di Gunung Garam di Laut dari Ona Sutra, sama Kebaya Merah nih Mang.
9: Semua aja di
0: semuanya Twitter, aja. Itu dia mantap ya. Mau kirim salam gak nih Mang?
9: Salam-salamnya buat yang sudah masukkan semua. Supaya selamat panjang umur marah rezekinya buat Mbak Nonanya. Nanti kalau pulang bawa kendaraan yang hati-hati. Siap. Aja Mbak Nona ya.
0: Iya, oke.
9: Mang Dharma pamit. RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Iya pun, terima kasih ada Kang Darman, Mang Darman yang lagi ngitungin kereta katanya. Ya banyak gerbongnya ya. Terima kasih Mang Darman udah ikutan di sore hari ini, dan Pindah Mengaki sepertinya kebersamaan kita juga harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami di frekuensi di 88,5-nya. Dan setelah ini Pindah Mengaki, setelah Wakca, kami akan ajak Anda untuk bisa mendengarkan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan lagu-lagu dan informasinya ke ruang dengar Anda. Masih bersama kami Mina Muaki di Helauni Debihani ya, untuk edisi hari ini tepatnya di hari hari Jumat ya, di hari yang spesial juga, tepat di hari batik di hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami di 255112 ataupun di WhatsAppnya ya di 0811720985-nya. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda masih di Klauni Debihani. Ketemu dulu dengan lagu-lagu berikut ini, tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

tengah rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Bina Mungkin Dekat Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakcha pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi sore hari ini Bina Mungkin kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama di kesempatan sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sejumlah tokoh tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno, dan kemudian ada pengusaha Yusuf Hamka dan Yusuf Wanandi. Yang selanjutnya ada mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Selanjutnya ada mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, politisi Partai Golkar Bambang Susatyo, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakuwuri TNI Polri, dan juga ada Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, pengusaha Khairul Tanjung, Rocky Gerung, dan politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Salim Asgaf Al-Jufri. Ia juga menjelaskan kedatangan dilantik sebagai One Team Press, mengaku siap menjalankan tugas sebagai anggota One Team Press. Dan juga menemukan informasi selanjutnya, di sore hari ini BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia pada tahun 2026 mendatang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Meskipun berlangsung singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. BMKG juga masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat keekstriman curah hujan tersebut. Sebelumnya BMKG memprediksi awal musim hujan mayoritas di wilayah Indonesia mengalami kemunduran pada tahun 2026, dan kondisi tersebut berkaitan dengan pengaruh fenomena El Nino serta periode kemarau yang berlangsung secara bersamaan. Demikian Mina Muaki Wakcha pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: polisi.
1: Dia baik.
0: Ngaman baik di dalam hatang-hatangganya, Liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau sapa gua pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak pandang.

0: pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone malani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Yeah. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom niannya jadi holon tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon dihulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang

0: biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Minda mengakui handuk merupakan salah satu perlengkapan mandi yang digunakan setiap hari. Meskipun kelihatannya bersih, handuk yang jarang dicuci atau nggak pernah diganti itu bisa menjadi tempat berkembang biaknya berbagai mikroorganisme yang berpotensi memicu gangguan kesehatan. Pakar kesehatan menjelaskan bahwa handuk yang digunakan berulang kalinya akan menyerap air, keringat, minyak tubuh, ataupun sel-sel kulit mati. Dalam kondisi lembab, terutama jika handuk digantung di kamar mandi dengan sirkulasi udara yang kurang baik, itu menjadi lingkungan ideal bagi bakteri, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya untuk berkembang. Nah, penggunaan handuk yang sudah terkontaminasi dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan kulit, mulai dari iritasi ringan hingga infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan handuk menjadi bagian penting dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya infeksi jamur pada kulit. Jamur mudah berkembang di lingkungan yang lembab dan dapat berpindah melalui handuk yang digunakan secara berulang tanpa dicuci. Kondisi ini beresiko menyebabkan keluhan seperti gatal, ruam, kemerahan, hingga penyakit kulit seperti kurap. Selain infeksi jamur, handuk yang kotor juga bisa menjadi media penyebaran bakteri, termasuk bakteri yang berasal dari kulit maupun lingkungan sekitar. Pada orang yang memiliki luka kecil atau daya tahan tubuh yang sedang menurun, bakteri tersebut dapat memicu infeksi pada kulit. Masalah lain yang dapat muncul adalah timbulnya jerawat, terutama jika handuk digunakan untuk mengeringkan wajah. Minyak, debu, sisa kosmetik, dan bakteri yang menempel pada handuk dapat berpindah kembali ke kulit wajah, sehingga berpotensi menyumbat pori-pori dan memperparah kondisi jerawat. Handuk yang dipakai bersama anggota keluarga juga meningkatkan resiko penularan penyakit kulit, berbagai infeksi seperti kutu, kurap, hingga beberapa jenis infeksi bakteri dapat berpindah melalui penggunaan handuk secara bergantian. Gak hanya itu, handuk yang tidak pernah dicuci dalam waktu yang lama biasanya akan mengeluarkan bau tidak sedap akibat pertumbuhan bakteri dan jamur. Bau apak menjadi salah satu tanda bahwa handuk sudah dipenuhi oleh mikroorganisme dan perlu segera dicuci. Untuk menjaga kebersihan, para ahli menyarankan handuk mandi dicuci setelah digunakan sekitar 3 hingga 5 kali atau setidaknya dalam seminggu apabila digunakan oleh satu orang. Jika handuk dipakai setiap hari dalam kondisi lembab atau digunakan setelah berolahraga, frekuensi pencuciannya sebaiknya lebih sering. Selain rutin mencuci handuk, minumwaki, handuk juga perlu dijemur hingga benar-benar kering setelah digunakan. Menjemur handuk di tempat yang terpapar sinar matahari atau punya sirkulasi udara yang baik dapat membantu mengurangi kelembapan sekaligus menghambat pertumbuhan mikroorganisme.

Mudah-mudahan kita akan sesuai ini. Selanjutnya kami akan hadir dengan rangkaian nada islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti rangkaian pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit telanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu.

0: itu?
1: Ay, sekedar bang. Gerada-geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan bang, bang.
2: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, enggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
1: Alah, wah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang, bang.
3: Minum uang ini dengan jasung ini di Pamunjungan Kuti. Kembali kami akan hadirkan pengajian etuci Al-Quran untuk bisa bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung sore hari ini sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali hadir menemani Anda dalam Helauni Debihkani. Tetap bersama kami di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, bukan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangiran Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangiran yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangiran Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Bina Muwangi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan tidak hanya membuat cita rasa lebih segar, tetapi juga membantu tubuh menyerap zat besi secara optimal. Dalam unggahan di media sosial pribadinya, ia mencontohkan kebiasaan masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan yang sering menambahkan perasan jeruk nipis pada berbagai macam hidangan. Melalui konten edukasi Budi Gemar Sharing di akun Instagram @bgsadikin, Menkes Budi menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan karena kandungan vitamin C pada jeruk nipis, dan menurutnya vitamin C berperan penting meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan sehingga lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu perasan jeruk juga memberikan rasa segar pada hidangan. Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan, jeruk nipis merupakan buah sitrus yang mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, serat, protein, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, zinc, serta vitamin B kompleks. Kandungan vitamin C dan antioksidan di dalam jeruk nipis berperan membantu menjaga daya tahan tubuh dengan mendukung pembentukan sel sehat sekaligus melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme penyebab penyakit. Selain meningkatkan penyerapan zat besi, jeruk nipis juga bermanfaat bagi sistem pencernaan. Karena kandungan asam sitrat membantu proses pemecahan makanan, sedangkan flavonoid di dalamnya dapat merangsang produksi enzim pencernaan sehingga proses cerna berlangsung lebih baik. Meski demikian, masyarakat juga tetap dianjurkan mengkonsumsi jeruk nipis sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang agar manfaat kesehatannya dapat diperoleh secara optimal.

0: Bersihin dulu bak mandi tuh. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang. Tari Cangget adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Oh, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
2: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Rompak FM, suara budaya.

Waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat, Kementerian Dalam Negeri memperkuat peninjauan regulasi daerah untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aturan daerah selaras dengan instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kasubdit Tapros dan Kebakaran Kemendagri Danang Putra mengatakan bahwa peninjauan mencakup peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Evaluasi dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan aturan mencakup kearifan lokal dan pencegahan karhutlah. Kemendagri tidak hanya memeriksa keberadaan regulasi, tetapi juga memastikan substansinya sesuai dengan ketentuan nasional. Peninjauan tersebut mencakup persyaratan teknis, pengendalian kawasan gambut, serta pencegahan dan pengawasan karhutlah. Hingga 1 Oktober 2026, Kemendagri telah meninjau regulasi di 3 provinsi prioritas. Ketiga wilayah tersebut yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya Minamuaki di malam hari ini. Kali ini BPOM mengungkap peredaran suplemen kesehatan impor ilegal setelah menemukan penjualan produk tanpa izin edar secara daring. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa pengungkapan tersebut bermula dari patroli cyber Direktorat Cyber BPOM. Taruna menjelaskan hasil patroli cyber kemudian ditindaklanjuti melalui penelusuran dan pendalaman di lapangan. Direktorat Intelijen BPOM selanjutnya mengidentifikasi sarana yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi produk. Hasil pemeriksaan menemukan suplemen kesehatan dan kosmetik impor ilegal yang tidak memenuhi ketentuan. Produk tersebut disimpan dan kemudian didistribusikan dan dijual kepada konsumen melalui e-commerce. Demikian Minamuaki Waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Nuriadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Ya, Mira Muadi, berjumpa lagi bersama saya Benar Jadi yang akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Maksud kami 23:53 waktu Indonesia Barat, lebih kurang seperti itu ya. Dan kali ini kita masih menikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Kabupaten Lampung Selatan.
1: Kabupaten Lampung Selatan memiliki moto Rago Mufakat, yang berarti suka bermusyawarah untuk menuju mufakat. Filosofi dari moto ini adalah kebersamaan dan mufakat, yang artinya suka bermusyawarah untuk mufakat, mencerminkan budaya demokratis dan gotong royong.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi na siyut.
1: Sapa muni, jam masih lapa-lapa di kebun tipun kena yuk. Tapi jam agak ngemaling ada kodo. Harga kepayah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, api lah sini, kusin bebu-bebu lah sini. Lagi lari pagi, cari bebu-bebu lah, weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku, Medi, nyaki lu maha, Medi. Lain, pai, api gue mau mulai tegak-tegak, makai selut di kebunku. Ya, kapanya wasan resek, kapanya aku duduk ke maling, ya.
0: Maling api mau lah, Susi, ya Allah, nyanji lagi lari paginya, makai jinyin, pudak, koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu, Susi, kan tadi lagi musim kemarau, ih.
1: Apa ya sih? Allah, mulan ni lagi haga olahraga. Soladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan nyak kan salah saka nyak pilihan aku ni kok gak kok ketiput ko.
0: Memang niku nasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya, nari pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
0: Awas niku, niku.
2: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya lama.

0: Februari, Bulan Bahasa dan Sastra 2026 menjadi momentum bersejarah di mana bertepatan dengan 100 tahun perjalanan bahasa Indonesia yang dihitung sejak 1926 hingga 2026. Tahun ini Bulan Bahasa dan Sastra mengusung tema Bahasa Indonesia Bermartabat. Indonesia Berdaulat. Rangkaian kegiatan secara resmi dimulai 1 Oktober 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam pembukaan Bulan Bahasa dan Sastra menegaskan momentum satu abad bahasa Indonesia tidak hanya menjadi ruang untuk memperingati perjalanan bahasa nasional tetapi juga untuk menghormati kekayaan sastra Indonesia. Kembali lagi Bina Muari, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
3: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
2: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Lah, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mengelitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengket atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengket yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak.

generasi penerus, sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengah Nyampuh, kam nengah, kam nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jino jama piil pesengi kebersihan di wakam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo Nengah Nyampuh si luas. Nah, dunia aja berkembang terus, namun kama Nengah Nyampuh Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah Nyampuh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

Bina Mari, rumah tahanan negara rutan kelas 1 Bandar Lampung memindahkan 100 warga binaan ke lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Metro pada Jumat 2 Oktober 2026. Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan hunian sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan dan program pembinaan. Proses pemindahan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban. Pengamanan diperkuat melalui sinergi dengan 2 personil TNI dan Poskam Koramil Jati Agung yang terlibat dalam pengawalan selama proses pemindahan berlangsung. Beralih ke warga selanjutnya, perjuangan atlet asal Lampung dalam ajang Asian Games mendapat doa dan dukungan dari keluarga serta pemerintah Provinsi Lampung. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menyampaikan aspirasi dan rasa bangga kepada 6 atlet Lampung yang dipercaya mewakili Indonesia di ajang internasional tersebut. Marindo mengatakan, capaian para atlet termasuk yang belum berhasil meraih medali tetap menjadi kebanggaan bagi masyarakat Lampung dan Indonesia. Sementara itu, orang tua Nabila Sari Hartani Sri Hartini Winarti mengaku terus memberikan dukungan dan doa kepada putrinya yang sejak kecil telah menunjukkan ketertarikan terhadap olahraga bela diri. Menurutnya, Nabila merupakan anak yang ceria dan memiliki karakter tomboy sejak kecil. Bakat tersebut kemudian berkembang hingga mengantarkannya menjadi atlet dan tampil di tingkat internasional. Ia mengatakan keinginan Nabila menjadi atlet tidak hanya untuk membanggakan keluarga, tetapi juga membawa nama Bandar Lampung dan Indonesia. Sebagai orang tua, ia mengaku bangga melihat perjuangan Nabila yang mampu mencapai tingkat nasional hingga tampil di ajang internasional. Meski pada pertandingan terakhir Nabila belum berhasil membawa pulang medali, keluarga tetap memberikan dukungan penuh. Menurutnya, kesempatan tampil di tingkat internasional merupakan pengalaman berharga bagi Nabila untuk terus berkembang. Demikian Warca pukul 20. Kita akan berjumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Minamori, selanjutnya kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Legenda Kiong Emas. Kita ikuti drama radio Legenda Kiong Emas.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Kiong Emas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simbok Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala, di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan

0: keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri. Namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya, iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan Romo?
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatu.

merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokertapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk milik penyakit.

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita. Gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat bertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku?

0: sudah menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
1: Canda Kirana telah dikutuk menjadi keong mas dan dibuang ke sungai.

0: hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong mas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
1: Well, adalah kok ya, aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya, semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben gobatir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ndi-ndi.
0: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
2: Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
0: Hingga menjelang malam, simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
1: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
2: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
1: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
2: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
1: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
2: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
1: Wah, kasihan sekali dirimu nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
2: Terima kasih, Mbok.
0: Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan. dikatakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inu Kertapati diberikan arah yang salah.
3: Siapa kau?
4: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
3: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
4: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
3: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
0: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
5: Tolonglah nak, sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
3: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
5: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
3: Lalu, apa yang harus kulakukan, Kek?
5: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
3: Baiklah, terima kasih, Kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
5: Berhati-hatilah dalam perjalanan, anak muda.
3: Baiklah, Kek.
0: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
3: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulonungun.
2: Iya, sebentar.
3: Loh, bukankah kamu Chandra Kirana?
2: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
3: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
2: Terima kasih banyak, Raden.
0: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
1: Siapa itu, Kirana?
2: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
1: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
3: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
2: Iya, Simbok. Mau kan?
1: Ya. Apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
2: Terima kasih banyak ya, Mbok.
3: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.

Raden Ino memboyong Chandra Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Ino

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

0: Marina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situatu ha juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan hasil silah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pay di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, suta, dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Nah, akhirnya nemu juga obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
4: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
3: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
4: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
3: Hah? Yang benar lagi dikit.
4: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
3: Anah, jadi lewat saya ini.
5: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja,

0: terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.
1: Kalau Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya, dia nggak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: kagakatong may lambang ihunun sa Assalamualaikum, kuku, da nga yung kayong ni Kuya Luwa, watsaka, kirang mutamu sa?
1: Kini ko law, nga juga daco etikanya law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa, no, pertama, si kabayang unya gatan niya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pa jam liha po, ang pa jam li skincare. Niya mo na jam lulas pa bayakan ko di RT si Kam Dudi. Na niya mga bayak.
1: Niya juga kang beliw, eh. Buto niya. Siya nutok anasan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Nako buta, seko buka ni kunji. Tanggung jawab ka man, eh. Bangsa, seko po nagtopeng.
0: Niya rin mga bayak. To, sapa mo na.
1: Bayak, bayak. Boko ni bayak. Kutunggu ni kundilamban ko. Kutunggu.
0: Niya, makumbang na duwit. Ang kapa ko niya. Makumbang na duwit niya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Bu, Bu. Itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahalazim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut, ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang seringkali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Matt, siapa pergi kau, Matt?
1: Boleh hapi lah, weh.
0: Siapa yang asalkan jajak ku hinji zaman ni?
1: Hapi, Inji, ya?
0: Kan nak tenambikan jajak beres. Ngalu, Inji. Inji ni benda-benda semak pernah kuliah, Inji, lah.
1: Oh, unik ni handoh, ya? Alah, Inji, sah. Jimat mo, jimat ngakun mo, Inji, sah. Alah, Inji, ku kaya, Inji, kan?
0: Inji, kan tengah halu ku tiantan jajak bubukah lemen Tuhan.
1: Serius, kaya lah, sih?
0: Nyak ku beresan, ngalu, Inji. Injuk, injuk, Inji, Inji.
1: Jisa kok cagar budaya, Jisa.
0: Iya tah,
1: cagar budaya. Oh, ini jual mahal kok sih.
0: Cocok kok sih.
1: Jual di online kok sih, Jisa. Ini lutukan kok sih.
0: Tapi mudah, Jisa kendengnya.
1: Jadi kok cak ena sih, ngahalun jadi jual. Dan cocok aji pak kali nih kok sih.
0: Iya tah.
1: Allah sekali, Nya ini kok tenuk kali sih.
0: Nya kamu disabah kau.
1: Hah?
0: Nya kamu disabah.
1: Nya lutukan ya sih. Nya kebahagiaan mana sih.
0: Kok
1: lapor kok nih kok sih.
0: Oh, mulai nih kok sih. Senyak-senyak
1: halun. Ini aku mah ngebagi ke ngejual. Aku lapor kodon iku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah. Cagar budaya dasar.
0: Mit, mit lapor ko. Mit, mit. Gimana ngapain mit lapor ko.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: FM, Suara Budaya Lampung.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kita, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan loh sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Kak Susi, jangan Kak Susi.
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

0: buku. Suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup jendela dunia tersebut? Saat ini, bangsa kita terasa dijajah kembali, dijajah oleh teknologi yang dapat membuat kita lupa untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.
1: Kita mungkin gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
2: "Nasi udah mateng ya, jangan lupa makan."
1: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
3: "Besok sekolah jam berapa?"
1: Cinta mereka gak selalu terdengar.

tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jak nambi gawin makai kawai baru. Tenno makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon na nang ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, dah kani. Nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh, bangok mana nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama ngkugi ko niku mawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang. Ya, jak ngaku nendang-dang nesa. Ya, ipa ni duit mo ne.
1: Ya, api kugi ne. Kaya misalkan tian ngutang. Kugi ko doon niku. Haduwe, tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Mausan niku iri-iri we hoke mo nesa. Mula ni huki mo mangidok lajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ko tetangga. Ngice ko tetangga. Uli hoke iri hoke mo nesa susi. Haduta lagi.
0: Alah kadu tahaman peniku, Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi. Tanaman jagung mo de kebon. Mausan niku ngukus konya. Hadu haman taniku. Tok ko nutup-nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: atau lelidung atau juga tirai dalam pelaksanaan upacara adatnya, baik itu upacara adat kelahiran, khitanan, perkawinan ataupun kematian. Kain kebung adalah hiasan yang digunakan sebagai dekorasi pada dinding rumah sewaktu ada upacara di rumah tersebut. Ragam hias yang terdapat pada kain kebung menunjukkan adanya makna yang penting pada ragam hias tersebut. Bentuk ragam hias belah ketupat misalnya menunjukkan sejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Lampung Sebatin hingga saat ini yang masih memegang sistem kekerabatan dan juga kepunyimbangan. Masing-masing warna pada kain dasar mewakili kedudukan pemiliknya. Warna-warna pada kain kebung juga menunjukkan bagaimana seorang pemimpin yang diharapkan oleh rakyat dan bagaimana seorang rakyat juga harus bersikap pada pemimpinnya. Ragam hias pada kain kebung juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Lampung Sebatin telah mengenal adanya sistem birokrasi kepemimpinan yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang.
1: Masyarakat Lampung mengenal gamelan pelking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan pelking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Rudi yang terus akan selalu setia menemani Anda. Dan masih kita menikmati lagu-lagu dari Sumatera Barat, yaitu di dalam program acara Minang Maimo.

0: mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Nah. Mati pelamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone, singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu kujo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh, dang-dang tang-tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uliku tengis nyak tia nambi jegam jegum. Kau ngajak tetangga no, no kidah.
3: Kacau gawah ni kuna, ngicepennya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicepennya tetangga sebelah. Mak pernah nyangahok ke tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Sapa sejak nuwak batang ni kandu di ija mak ngedok mak baki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mengado si baki, ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
3: Wah tetangga mak waha sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandu
2: nyisa. Namun nih, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mulai duai balak. Api-api, bang ki banjak sapa sekena. Mawat ki jaman jajawo sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku kaya ngetok ke nyuyuh duai balak.
3: Wa usah ciriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyi bang edot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku.
2: Aca bang tembah luangan. Kida kadu tak lagi ni ku nuak-nuak nu. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyu jo alih kon dan saya pesan ku yo lehot ku lawan iko dan sekali-kali ku yuyuh menjadi itok ke duai balak mak lau kena kambanjir kena ham dos kena
3: pusing ku tetangga ku jo aduh kita penuh ku tok ku di jaman yuyuh nyanyi ku puas hati
2: ku jo mana aku tak lagi yuyuh mujak ku pulukan lagi no itok lagi no dapik ku dija nyak makan liat emak

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Mina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mong bà yo.
1: Ya mana Bu Ali, masih 88,5 FM dan masih bersama saya Pak Nuryadi yang akan setia menemani Minat Bu Ali ya. Dan sebuah informasi sekali lagi kami sampaikan bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat 74 barang tertinggal yang ditangani melalui layanan Lost and Found sepanjang semester 1 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 71 barang atau 95,95% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Barang-barang tersebut merupakan temuan pelanggan yang tertinggal di dalam kereta maupun area stasiun. Layanan Lost and Found disediakan KAI untuk membantu proses penelusuran hingga pembelian barang kepada pemilik. Manajer Humas PT KAI Depri 4 Tanjung Karang Azari Jaki Azari menghimbau pelanggan yang menyadari barang bawaannya tertinggal agar segera melapor kepada petugas KAI atau menghubungi kontak center KAI 121. Kembali lagi Mina, mari kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan. Tentunya ini adalah lagu-lagu dari daerah kita sendiri atau lagu-lagu Lampung yang akan kita nikmati bersama.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, suara budaya Lampung.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-apilah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini medirnya. Nah, kadu tapuk mone yang aku. Kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetukan aku keni. Kidang kimawan. Hatinya nong maling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mak dia liat muat lagi susi.
2: Jo kaduh kuakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih
3: lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku.

0: karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

0: pada kanjo. Nah, nah dija, naru asuk ni ando dah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si si si. Api gawi mo si?
0: As haman peniku haman pay. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman peniku.
1: Maling listrik ni kuyo.
0: Maling maling what?
1: Maling listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain lain. Nanti kau kena mau haman pay. Kena kena tulisan lain. Nya jikan kerja cerita ni. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu tu kuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya akan dipok. Ya apa jahani kini nyak bayar ni cuti. Kena.
1: Kan sa maling listrik na gelang na susi. Angok ko ni ku bahaya.
0: Ya kapa mo na yang buat kena maling listrik. Maling listrik. Maka mana maling listrik. Kapa cerita niya maling listrik. Ya mawal.
1: Ku colok colok colok colok.
0: Ya nyak nyolok nyak nyolok rahasia. In mak kepandayan kini nyak bayar. Karena luni cuti. Mak balik mana.
1: Ku cawa ko ni ku cuma PLN.
0: Widang dan ku di. Oh tetap tak sama semendan ni ku sah.
1: Ay ku cawa ko ni ku.
0: Widang na emang api si usil. Aduh, apa aja kepandainya mah tetangga. Kepan aja sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek. Mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mie kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beli gula.
5: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
6: Ya, minum wali. Sebanyak 145 petinju mengikuti kejuaraan tinju PES Pistera yang berlangsung di Aula Gedung Kuliah Umum 30 September hingga 2 Oktober 2026. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Sumatera dan diikuti pelajar, mahasiswa serta masyarakat umum termasuk dosen dan tenaga kependidikan. Pembinaan Panclin Boxing Club Erni Amalia Lestari mengatakan kejuaraan ini menjadi wadah bagi peserta untuk menyalurkan minat dan bakat sekaligus membangun mental bertanding. Kembali lagi minamai, kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
7: FM Suara Budaya Lampung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Cicah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi risiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.

0: Api.
1: Gawat, Pak. Gawat, Arbayah mah ngedok mau di lebing.
0: Api. Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu? Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Lah Ibu juga banyak kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
0: Ah, niku di Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sulah jahang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi pagun dija. Pak pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku lagi di bakasur deh Pak. Di suratnya nojo kita kuat.
0: Tapi?
1: Iya surat Arbayah.
0: Buat surat? Surat gue kita kuat Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Ini kabut lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jau. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kini mahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat Hinji, Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dija di dalam keadaan beki, sehat, khikmu nyai. Saya kekhua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khikmu nih Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang mawateh.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Masih di 88,5 FM, masih bersama saya Ferry Niring, setia menemani Mina Mori. Kali ini kita masih menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri, Balin Vili.

pendidikan bukan sekedar pergi ke sekolah, duduk di kelas atau memegang ijazah. Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan. Adalah kunci yang membuka pintu peluang dan adalah kekuatan yang mengubah dunia. Pendidikan tidak pernah berhenti di ruang kelas. Ia terjadi di mana saja, kapan saja, sepanjang hidup. Bukan hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tapi juga membentuk hati yang berbudi luhur, akal yang jernih, dan sikap yang santun. Ia mengajarkan kita cara berpikir, bukan sekedar apa yang harus dipikirkan. Ia memberi kita kemampuan untuk bangkit saat jatuh, mencari jalan saat buntu, dan memberi manfaat bagi sesama. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, baik muda maupun tua, kaya maupun sederhana. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang mau melangkah masuk. Karena dengan pendidikan,

0: hilang, tak akan pernah dicuri, dan akan terus memberi buah seumur hidup. Belajar hari ini, berkarya untuk masa depan. Mari terus belajar, terus berkembang, dan menerangi sekeliling kita.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.
1: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami agar segera mendapatkan penanganan.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini
0: nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini.
3: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, Kak. 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, temen saya cakep. Cakep nggak?
2: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.

nak muari inai kanca suunyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putunggo mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari inai kanca suunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin dai kanca seunyi di papun jenganan kuti sinjela program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz jelenggara ko siaran sekejung kani sinji Sabtu 3 Oktober 2020 anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu selamat ngedengiskon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muahi ndaikan caso nyini di papun cenganan kuti api kabah kekalau minak muahi seunyini dalam keadaan sehat kek moni di pagi akan disinji semoga segala sesuatu ne berjalan dengan lancar ya api saya hadu minak muahi rencanakon guai dilaksanakan di Hani Sinji di Hani Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ya. Dan tentunya Minak Muahi bersama program 4 Sikam hadir ngancai Minak Muahi di akhir pekan ya, minggu pertama di bulan Oktober ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya dengan ragam acara saya kadu sikam siapkan gua minak muaki seungin ya. Dan kam awali jama lantunan nada-nada islami minak muaki semakung kam bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung gua nutuki acara Mutiara Pagi. Dan selepas Mutiara Pagi Mololua Jama Propa FM di 88,5 MHz guai nengiskon lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni pagi hani saya berlangsung anjak pukul 6 togok pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan selepas wakca jam siwa minak muaki dacok nutukan kemoni gabung ya dalam acara nemui nyimah minat mengaki karena dacok bergabung melalui line telepon ataupun juga line WhatsAppnya Pro 4 ya. Dan minat mengaki kebersamaan Ekam di pagi hari Sinji berakhir tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat minat mengaki ya. Senola informasi mengenai rangkaian acara saya dapat minat mengaki tutupnya di sepanjang pagi hari Sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan si Kendua Amalia saya mengawali jumpa Ekam di pagi hari Sinji untuk edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Baik kita minat muaki semakung kam bergabung Mitpro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki acara Mutiara Pagi semakung nezikam hagamotok kopai lagu-lagu islami.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber yang pada hari ini akan kita hubungi melalui line telepon. Dan pastinya juga narasumber pada hari ini yaitu Bapak Haji Muhammad Ali SAGMM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar masih kita coba untuk hubungi kembali tentunya Ustaz yang sudah terhubung pada hari ini yang juga akan bersama kami memberikan ilmu dan juga kesempatannya untuk berdiskusi bersama. Dan Anda juga tentunya pendengar bisa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7720 atau juga bisa bergabung melalui line WhatsApp-nya di 0811-7207909. Kali ini kita masih mencoba untuk menghubungi dari narasumber kita pada hari ini, pendengar, dan pastinya terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Kita tahu bahwa hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami hukum Islam, kita tidak hanya mengetahui mana yang halal dan haram, tapi juga dapat mengambil hikmah dan manfaat dalam setiap ketentuannya. Lantas apa saja hikmah yang bisa kita peroleh dari mengenal dan memahami hukum Islam? Mari tentunya kita akan berdiskusi sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber yang sudah terhubung pada hari ini bersama kami. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar sepertinya memang ada sedikit kendala teknis. Kami akan mencoba untuk menghubungi beliau kembali dan tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi pada hari ini, dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan narasumber pada hari ini yang akan berbincang bersama kita terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam bersama dengan Haji Muhammad Ali SAGMM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah terhubung ya Ustadz ya. Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, terima kasih sudah bersama kami. Tentunya meluangkan waktu dan juga akan sharing ilmu kali ini terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Sebelum nanti kita juga akan mengundang serta pendengar bergabung melalui line telepon atau juga tentunya WhatsApp, kami ingin dengarkan terlebih dahulu Ustadz mukadimah dari Ustadz terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah muhlisina lahuddin hunafa'a wa yukimus salah wa yu'tuz zakah wa dalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang Allah telah sematkan di dalam diri kita. Semoga kita selalu hidup dalam petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita hidup dalam keimanan, dalam keislaman yang tentu saja kita ingin mengulang kembali pelajaran ataupun catatan-catatan kecil yang pernah kita terima dalam hidup ini, bahwa dalam Islam itu ada hukum yang bisa kita kategorikan dalam 5 kategori utama. Mengapa kita harus kembalikan ini? Karena banyak sebenarnya persoalan-persoalan hidup kita yang kelihatan begitu rancu, begitu banyak masalah, tapi sebenarnya dimulai dari ketidakpahaman atau mungkin ketidakpatuhan kita terhadap hukum yang sudah ada dalam Islam. Mengenal hukum-hukum Allah agar hidup kita lebih terarah, tenang dan diridhoi. Karena Islam adalah jalan hidup yang mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan kita dengan sesama manusia, dan mengatur hubungan kita dengan alam semesta. Yang bernama hukum yang ada dalam Islam itu adalah fardu ataupun wajib. Perbuatan yang apabila kita lakukan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan kita berdosa. Pemahaman sederhana ini harus kita ingat-ingat. Ada beberapa hal ibadah fardu yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Yang pertama, sholat 5 waktu. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwa sholat 5 waktu ini bukan suatu kewajiban, maka yang harus dikoreksi adalah pemikiran kita. Karena memang sholat 5 waktu ini adalah kewajiban dari Allah. Bahkan jauh sebelum ibadah sholat diwajibkan kepada umat muslim, yang peristiwanya sampai kepada peristiwa Isra Mi'raj dan pada akhirnya menerima perintah sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Jadi kalau seandainya kita pahami secara sederhana, kalau seandainya kita sibuk dengan pekerjaan, itu selingan saja. Selingan ketika kita mau ibadah. Aktivitas apapun, bahkan menguras energi seberapa besar pun, bahkan menghasilkan uang seberapa banyak pun, sebenarnya itu selingan. Karena tujuan kita dalam hidup kita adalah sebenarnya untuk ibadah. Dan ibadah kepada Allah ini bagian yang sangat terpenting. Jadi kalau seandainya kita mendengar azan, ketika ada panggilan azan di dalam sholat lima waktu, maka yang terucap dalam diri kita adalah alhamdulillah, kita sampai waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat. Jadi sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, yang kadang-kadang orang berpikir zakat ini tidak wajib. Padahal sesungguhnya zakat ini wajib. Dari apa yang kita, aktivitas apapun dalam kehidupan yang kaitannya dengan ekonomi. Misalnya kita pedagang, maka ada zakatnya. Misalnya kita petani, maka ada zakatnya. Begitu juga dengan pegawai ataupun pegawai-pegawai yang bekerja di segala bidang itu juga ada zakat dari penghasilannya. Dan yang terakhir yang mungkin harus kita ingatkan adalah tentang haji. Haji itu wajib. Jadi makanya kita berusaha untuk menjadi bagian yang bisa kita laksanakan. Selanjutnya adalah sunnah. Sunnah itu dilaksanakan, mendapat pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi dalam konteksnya, hikmahnya ketika kita melaksanakan sunnah adalah selain menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah, dan melatih kesungguhan iman kita. Jadi kalau seandainya kita habis sholat fardu, terus kita tambah sholat, misalnya sholat maghrib ya, kita tambah dengan sholat rawatib yang mu'akad, yaitu dua rakaat sesudah maghrib, itu menegaskan bahwa kita ini melatih kesungguhan kita di hadapan Allah, bahwa ya Allah jangankan yang wajib, yang sunnah saja saya kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah kita dibimbing untuk bisa seperti itu. Terus selanjutnya adalah hal-hal yang menurut Allah adalah haram. Semua perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya, jika dilakukan itu berdosa. Kalau dalam Quran itu ada satu ayat yang benar-benar menjadi pengingat kita di Quran surat Al-Maidah ayat 90. Di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah gitu, agar kamu beruntung. Kalau kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu sebenarnya memberikan kita perlindungan kepada diri kita. Perlindungan apa? Kehormatan kita, eksistensi kita sebagai manusia, agar tidak terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diindahkan oleh Allah. Apa contohnya lagi yang diharapkan oleh Allah? Berzina misalnya, riba, mencuri. Kan orang kalau seandainya saat ini merasakan bahwa perbuatan-perbuatan yang seharusnya ini menjadi seperti biasa. Padahal kalau kita pahami, menjauhinya jauh lebih bagus. Minuman khamr, durhaka kepada orang tua termasuk bagian dari yang harus diharamkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, pemirsa, pendengar RN yang berbahagia, adalah makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan karena tidak disukai oleh Allah. Nah, misalnya dalam hal-hal yang ini, makan dan minum berlebihan, sampai blending lah kalau bahasa orang Jawa itu. Bersegenda gurau misalnya yang berlebihan, terus menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk ibadah, itu termasuk sesuatu yang makruh. Apa hikmahnya jika kita melatih diri agar lebih baik, ini menghindari yang makruh, agar kita lebih baik, agar kita lebih disukai oleh Allah. Kemudian yang terakhir adalah mubah, perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Misalnya wa ahalallahu lakumul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bagimu jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kaitan dengan ini, kita diberikan oleh Allah arahannya untuk makan dan minum yang halal lagi baik. Jadi kalimat baik ini menegaskan bahwa ya makanan itu mengandung kebaikan untuk kita. Gizinya, proteinnya, bahkan bisa menyehatkan kita. Kita bekerja mencari pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang halal. Ini bagian dari ini, memakai pakaian yang halal, menggunakan teknologi dengan baik. Karena jangan sampai teknologi yang kita punya menjadi bumerang kepada diri kita, sehingga kita bukan dekat kepada Allah, tapi malah menjauhi Allah. Misalnya kita mainkan jari kita untuk asik, scroll sana-sini, sementara waktu azan sudah datang. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi perhatian kita. Apa hikmahnya kita bagi manusia ada dalil mubah? Ini memberi ruang bagi manusia untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal lagi baik. Mudah-mudahan sekelumit mengulang kembali hukum-hukum Allah ini. Ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Menjadi timbangan kita ketika kita akan melakukan perbuatan. Jangan sampai kita menerobos aturan Allah, padahal tujuan Allah mengatur aturan itu adalah untuk menjaga dan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing oleh Allah. Dan kita berharap kita dimudahkan untuk menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan kami tentunya ya tadi mukadimah terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Ada lima ya Ustadz ya. Ada fardu, kemudian juga sunnah. Ada juga tentunya makruh, mubah, dan haram. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikutan bergabung bersama kita untuk berdiskusi kali ini, akan langsung kita angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Oke, Mas Ali, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Ali ya. Kebalik Ustadz, mohon maaf. Sedang bicara terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga besar Pak Ustadz sehat selalu, Pak Ustadz ya. Amin. Sukses dalam syari
1: Islam. Amin. Allahumma ya rabbal alamin.
2: Amin. Ini saya menggaris bawahi apa haram, Pak Ustadz. Kita tahu Pak Ustadz ya, tadi Pak Ustadz, karena kalau kita menanamkan Islam atau iman di dalam apa iman sedak ini dan percaya sama yang kuasa, itu mungkin tidak akan melanggar hal-hal yang Pak Ustadz paparkan. Contoh haram, kita tahu Pak Ustadz, nyabu, narkoba, bahkan lem, terus minum-minuman keras, itu banyak dilanggar. Kalau menurut saya, kalau orang Islam udah mengaku Islam tapi melanggar yang tadi sebutkan, itu seperti kita naik kendaraan Pak Ustadz, nerobos kata Pak Ustadz, tapi jangan nerobos ketentuan Allah. Nah sekarang nerobos lampu merah Pak Ustadz. Nah pertanyaan saya Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz kalau orang yang robos lampu merah itu bilang Pak Ustaz, apa artinya Islam, takwa dalam diri kita kalau orang udah robos lampu merah dalam kehidupan sehari-hari kita? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Bagi yang sehat selalu ya. Sekali udara tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan Ustaz untuk jawabannya atas pertanyaan Mas Apin di Candipuro.
1: Nah, ini Ustaz Afin, alhamdulillah bisa bertemu dan bersilaturahmi lagi. Jadi sebenarnya begini, ya kita real saja ya. Saya teringat ada sahabat saya, ada kawan saya, ketika suatu saat anak itu sudah mulai dewasa, diajaklah jalan-jalan oleh ayahnya. menyisiri sudut-sudut perkotaan. Terus akhirnya dia lihat, itu lihat tuh anak yang mabuk terjungkal di pinggir apa, di pinggir got. Ada anak yang minum-minuman keras sampai muntah-muntah. Jadi sesuatu yang haram ini, ketika kita melihat sesuatu yang haram ya, yang kita pikirkan, Masya Allah, ini na'udzubillah banget. Kenapa? Kalau kita melakukan itu, maka akan timbul kepastian di dalam diri kita. Ya Allah, nanti saya terjerembab ke dalam api neraka. Maka melihat sesuatu yang haram ini, seperti kita bencinya melihat api neraka, melihat sesuatu yang menyakiti diri kita. Nah, tujuan sesuatu diharamkan oleh Allah itu adalah untuk menjaga kehormatan kita. Misalnya kita ini berbicara, kita dikenal orang, orang baik. Suatu saat kita ketahuan sedang lem, sedang nyabu gitu. Orang langsung berubah 180 derajat tentang kebaikan kita. Sementara orang yang sedang dalam keadaan dalam keadaan menggunakan sesuatu itu, dia tidak sadar tentang kehormatannya sedang dipertaruhkan tentang ini. Jadi tujuan Allah melarang sesuatu itu hakikatnya menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Dan kita memandang sesuatu yang haram ini harusnya sebagai orang muslim sama dengan kebencian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita ini harus memproteksi, memberikan benang di apa, memberikan perasaan di hati kita bahwa ya Allah, saya tidak ingin sampai terjerembab ke dalam itu. Karena tidak ada yang bisa menasihati diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita terjerumus. Nah, sekarang kalau seandainya kita sudah terlanjur terjerumus dalam kehidupan atau dalam alur kehidupan yang menggunakan apa, barang-barang haram itu, orang akan cuma bisa melihat, tidak bisa menolong. Karena dirinya saja tidak bisa menolong dirinya. Dan ini menjadi bagian dari pukulan hidup. Jadi kesenangan yang didapatkan sesaat, akibat yang dirasakan mungkin akan sepanjang hidupnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat berat pada akhirnya. Nah, ketika ketika dalam keadaan menikmati itu mungkin tidak tersadarkan. Tapi nanti di kehidupannya akan banyak hal yang akan merugikan dirinya. Itu di dunia ya, belum di akhirat nanti. Di akhirat Allah memberikan perhitungan yang sangat teliti, sangat cepat. Nah, karena Allah itu dalam melihat sesuatu itu ya, innallaha sari'ul hisab. Jadi Allah itu maha cepat hisabnya, maha teliti hisabnya. Dan kita khawatir, kita sudah susah di dunia, kita takut kita sudah susah di dunia, nanti di akhirat kita lebih susah. Jadi pada intinya, mari kita berhusnuzon kepada agama kita. Ketika Allah melarang sesuatu, Allah sedang menjaga kita. Dan ketika Allah sudah menjaga kita, maka kita berterima kasih kepada agama karena sudah menunjukkan jalan yang benar. Dan ini juga yang disampaikan oleh Allah, dzalikal kitabu la raiba fi, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan atasnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan pandangan kita sama, bahwa kita ketika melihat sesuatu yang haram, kita ini sangat benci, kan, seperti bencinya kita dilemparkan oleh malaikat ke dalam api neraka. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa membantu.
0: Oke, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kita timbulkan adanya kegelisahan dalam diri ini ya Ustadz ya, saat melihat hal-hal yang memang tidak seharusnya terjadi, sehingga kita juga tidak ada keinginan untuk mengikuti begitu ya Ustadz ya. Ada kegelisahan, ada penolakan, dan bagaimana caranya juga untuk menjaga diri ini dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Baik Ustadz, kali ini juga sudah ada yang ingin bergabung yang dari WhatsApp kali ini, mungkin agak sedikit berbeda dari tema, tetapi ini juga muncul karena kegelisahan diri, begitu Ustaz. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Jati Agung. Begini pertanyaannya Ustaz, seorang khatib sedang ada di mimbar dan menyampaikan pencerahan kepada jemaah sholat Jumat, tapi ada anak-anak yang ribut. Lalu khatibnya mengingatkan, anak-anak jangan ribut. Nadanya agak tinggi nih Ustaz. Pertanyaannya, apakah baik sikap khatib tersebut? Yang kedua, ada pendapat yang mengatakan sholat Jumat seluruh jamaah dalam masjid itu batal karena perbuatan khatib tersebut. Benar atau tidak ya Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Oke. Jadi dalam sholat Jumat nih memang harus tahu ilmunya ya. Jika kita sebagai makmum mengingatkan jamaah lain termasuk mengingatkan anak-anak, maka rusak itu ibadah sholat Jumatnya. Tapi kalau khatib, khatib itu punya hak prerogatif ya, karena khatib itulah yang diberikan wewenang untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Misalnya ada dalam kisahnya itu ada seorang sahabat yang datang terlambat, kebetulan yang menjadi khatib itu Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menjadi khatib, lalu beliau itu berusaha berada di barisan depan, padahal terlambat, dan idealnya di barisan belakang. Lalu Rasulullah menegur untuk tidak melengkahi sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan itu. Artinya khatib diberikan hak prerogatif, cuman ketika dengan mengingatkan dengan nada tinggi, ya otomatis ini mungkin kurang santun, tapi tidak, ya itu memang haknya khatib gitu, haknya khatib karena dialah yang mengatur ini, dan ini juga sebenarnya tidak saling menyalahkan, artinya dari mulai MC yang membawakan acara sudah mengingatkan, bahkan sudah ada tulisan gitu kan, yang ribut apa namanya, atau yang bawa handphone dimatikan katanya gitu kan. Kadang-kadang kan orang jadi persepsinya, oh kalau saya bawa handphone dimatikan, ah udah gak usah sholat Jumat aja lah, takut dimatikan gitu. Jadi ini kerjasama yang harus kita inikan gitu. Saya juga merasakan ya bahwa konteks ini hak kita untuk ibadah. Tapi kita juga jangan terus ya dunia anak-anak itu memang dunia seperti itu, dunia yang ini. Jadi ketika kita melihat anak-anak inilah calon khatib, calon imam, calon pemimpin, ya keadaannya di ini kan, ini adalah ini juga menjadi menjadi PR kita ya, karena memang anak-anak sekarang ini kadang-kadang yang ribut yang di usia SMP itu, bukan yang di usia SD gitu yang ribut itu. Jadi memang kalau menurut saya itu hak prerogatifnya khatib tuh mengingatkan, tapi ya kita setuju bahwa anak-anak juga harus diberikan kenyamanan juga. Jadi mengingatkan anak-anak minta tolong ini itu kan. Tapi memang juga ada sesuatu, dan yang terbaik dari mulai MC, dari mulai toko-toko atau membiasakan untuk termasuk orang tua ini kadang-kadang asik ibadah sendiri sementara anaknya ribut mengganggu orang lain. Kalau kebetulan saya misalnya ada anak saya ikut sholat ya, saya selalu berusaha duduk di sampingnya sehingga saya bisa mengontrol. Ini bukan sesuatu masalah yang besar ya Mas, bukan sesuatu masalah yang menurut saya bisa kita sama-sama memahami, karena kita sama-sama ingin merasakan kenyamanan, ketenangan. Dan ini memang menjadi bagian dari kondisi kalau kita ibadah. Tapi yang jelas anak-anak juga generasi yang harus terus didekatkan ke masjid dengan berbagai polanya, supaya mereka-mereka nantinya menjadi ahlul masjid, orang-orang yang dekat dengan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh bersama ya, supaya kita untuk kerjasama memberikan kenyamanan, keamanan. Tapi kalau seandainya jamaah ikut juga, itu nanti malah kasihan jamaahnya, itu yang nanti bisa terbatalkan sholatnya. Mungkin itu saja Mbak Dian.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk jawabannya ya Ustadz. Selanjutnya ini juga sudah ada yang ingin bertanya terkait dengan halal haram yang paling dekat dengan kita, makanan begitu ya Ustadz ya. Ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, saya sering jalan-jalan, tetapi memang terkadang suka dibingungkan dengan hukum makanan ini. Ketika merantau, kita sulit memastikan kehalalan makanan. Sejauh mana kita harus mencari tahu sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya? Mungkin ini lebih ke di luar negeri begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita belum tahu ini apakah halal, haram, atau seperti apa nih bahannya gitu. Tapi ada proses untuk mencari tahunya tuh sejauh apa begitu ya Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Jadi sekarang ini memang ada lagi kampanye ya, bahwa tentang produk makanan yang diperjualbelikan itu ada label halalnya. Pertama itu yang dicari, ada label halalnya. Nah, yang kedua, mungkin kalau di luar negeri ada kesulitan kaitannya dengan label halal atau mungkin. Tapi perkembangan sekarang ini kan beberapa negara, bahkan negara-negara yang dulunya mungkin tidak mengenal Tuhan segala macam, sekarang ini sudah mulai mengarahkan ada makanan-makanan yang halal atau ini. Jadi yang jelas ini kewajiban kita untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya bahwa makanan ini halal. Kalau sebenarnya kan dalam Islam itu ada dua hal. Kulu mima birojaknakum halalan toyiba. Jadi makanlah apa-apa yang menjadi rizki bagi kamu. Yang pertama halal, yang kedua baik. Ada yang halal tapi tidak baik. Misalnya potensi punya penyakit darah tinggi atau stroke ya misalnya. Tapi misalnya makan itu misalnya daging yang diyakini beberapa orang. Walaupun kita melihat ada beberapa negara itu makan daging juga enggak stroke juga gitu. Yang jelas. Bahwa makanan itu harus halal juga harus baik. Dan itu kita upayakan untuk mencari sebanyak-banyaknya agar supaya makanan yang kita makan itu benar-benar menjadi makanan yang halal. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk jawaban yang sudah diberikan kepada pertanyaan terkait dengan halal haram makanan begitu ya Ustadz ya. Selanjutnya ini juga sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Pak Munir di Wekanan tapi Ibu.
0: Ya pun Pak Munir, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah baik Pak Munir. Kita sedang bersama dengan Ustadz Ali kali ini ya, terkait dengan hikmah mengenal hukum Islam. Silahkan pertanyaannya Pak Munir.
2: Terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustadz, ini mohon penjabarannya. Kan di Al-Quran itu diterangkan inna dina indallah Islam wa may yabtahu Islam madina fala yuqbalu minah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi agama itu yang diterima oleh Allah di sisi Allah adalah agama Islam ya. Jadi kita supaya kita konsisten di istilah itu kita terhadap peraturan-peraturan Islam, jangan sampai seperti Nabi di zaman Nabi berbahasa salah bahwa itu kan supaya mengeluarkan zakat tiba-tiba terakhir diajarkan kambing kecil kurus juga. Berarti kita itu dalam Islam sudah masuk semua. Nah jadi itu aja Pak Ustaz, mudah-mudahan bisa memberi jabarannya. Untuk Mbak Dian saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Untuk Pak Ustaz saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bunir di Waikarat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silahkan untuk tanggapannya.
1: Ya, alhamdulillah. Ini Pak Munir ini berarti tetangga saya karena saya Waikanan juga ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi yang jelas begini, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Terus wa may yabtaghi ghairal islami dina fa huwa fil akhirati minal hasil. Barang siapa yang mengambil agama selain agama Islam, maka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Artinya kita bersyukur ada penegasan dari Allah bahwa inilah agama yang hak, yang harusnya kita pegang erat-erat dalam hidup kita. Jadi agama ini aturan agar manusia bisa hidupnya terarah. Kalau biasanya juga kalau orang Jawa ageman, ageman itu pegangan. Ya jangan sampai kita ini mengaku Islam, tapi hidupnya jauh dari Islam. Justru kita ini harus berusaha menjadi Islam yang baik, Islam yang kokoh dalam menjalankan ibadahnya. Tuh. Bahkan ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu khudu bisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan benar-benar masuk. Biar kamu merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Kalau sholat, biar merasakan nikmatnya orang sholat. Kalau dia puasa, bahkan kalau dia punya harta. Karena orang itu kalau kita diberi, senang. Tapi kalau kita memberi, apakah ada kenikmatan? Insya Allah ada kenikmatan. Senangnya orang bisa memberi. Gitu. Jadi sesuatu itu harus kita pahami bahwa memang dalam agama kita ini memang ya dalam agama kita ini kalau kita berusaha hidup dengan sesuai agama kita maka Allah berikan jiadah ketenangan, jiadah keberkahan, jiadah kenikmatan yang tentu saja pada akhirnya membawa kebaikan bagi hidup kita. Maka jangan ragu untuk terus memperbaiki diri supaya diri kita lebih baik dari hari ke hari, supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya kita lebih bisa merasakan nikmatnya. Jadi kalau seandainya orang makan bakso ada nikmatnya, orang makan mie ayam ada nikmat. Dalam Islam banyak kenikmatan yang mungkin disadari atau tidak bisa sadari memang tidak bisa orang tuh membacanya kecuali ada petunjuk dari Allah. Misalnya orang bisa sholat subuh, sholat fajar, dua rakaat sebelum subuh. Apa yang diungkapkan oleh Rasulullah? Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Andaikan semua harta di dunia ini dikumpulkan, diberikan ke kita. Terus itu belum sebanding dengan nikmatnya orang sholat. Bisa sholat subuh, bisa sholat fajar di pagi hari itu. Masya Allah. Dan ini kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, jadi kita enjoy saja meluangkan waktu itu. Mudah-mudahan ini menjadi ibroh juga kepada diri saya dan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk penjabarannya. Dan kita sudah berada di ujung acara kita Ustaz. Tapi sebelum menutup, kami ingin dengarkan terlebih dahulu pesan yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan tema hari ini, Hikmah Mengenal Hukum Islam. Silakan.
1: Baik, pendengar RRI yang berbahagia, mari kita kenali hukum Islam dengan lebih mendalam. Jalani hukum Islam itu dengan ilmu dan raih keberkahan dalam setiap langkah karena kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM selaku Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjalu Provinsi Lampung untuk sharing pada hari ini di Mutiara Pagi. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya Ustadz dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: gak selalu sadar bahwa cinta di keluarga itu hadir dalam bentuk-bentuk kecil. Seperti ibu yang selalu bilang,
1: nasi udah mateng ya, jangan lupa makan.
0: Atau bapak yang walau lelah kerja seharian masih sempat tanya,
2: besok sekolah jam berapa?
0: Cinta mereka gak selalu terdengar, tapi diam-diam hadir dalam hal-hal yang paling sederhana. Cinta di keluarga Indonesia gak perlu dirayakan besar-besaran. Ia hidup dalam kesederhanaan, hadir dalam kebiasaan, dan tumbuh dari rasa saling menjaga. Inilah rasa yang kental kita rasakan saat hidup, tumbuh, dan pulang di Indonesia.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 6.
2: Bina Muaki Kapolres Lampung Tengah mendorong Babin Kamtibmas untuk semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Kapolres Lampung Tengah mengatakan selain memperkuat komunikasi, Kapolres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan secara cepat dan akurat dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka dari itu, kehadiran dan komunikasi yang baik harus terus ditingkatkan sehingga setiap program pemerintah dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Polres Lampung Tengah memperkuat peran Babin Kamtibmas dalam mendukung program perlindungan sosial pemerintah serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Penguatan Polri diperlukan untuk memastikan informasi mengenai program perlindungan sosial dapat tersampaikan secara cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polres Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dalam mendukung program pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. Beranjak mit informasi Saibari, Keraton Surakarta Hadiningrat bersiap menggelar peringatan haul ke-18 Sinuhun Pakubuwono 12 di Solo, Jawa Tengah pada minggu esok. Berbeda dari pelaksanaan di kawasan utama keraton, tahlilan tahun ini dipusatkan di Siti Hinggil sebelum dilanjutkan dengan tradisi nyekar ke kompleks pemakaman Raja-Raja Pajimatan Imogiri Bantul. Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta GKR Kus Murtiah Wandansari atau Gusti Mueng menjelaskan perpindahan lokasi ke Siti Hinggil dilakukan karena area inti keraton tengah menjalani penataan skala besar. Penataan tersebut mencakup inventarisasi serta penyatuan benda-benda bersejarah termasuk gamelan dan koleksi museum sebagai bagian dari program revitalisasi kawasan keraton. Penggunaan Siti Hinggil sendiri bukan hal baru dan kerap menjadi alternatif saat akses area dalam keraton terbatas. Peringatan haul kali ini tidak sekedar menjadi ritual doa dan penghormatan leluhur, tetapi juga momentum untuk menyuarakan kembali amanat sejarah Pakubuwono ke-12. Gusti Mueng mengungkapkan salah satu pesan mendalam dari sang ayah hingga akhir hayatnya adalah keinginan agar Daerah Istimewa Surakarta memiliki legalitas resmi dan diundangkan oleh pemerintah pusat. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Walu 5 FM Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada kabar pagi kan isinji minak muahi. Kekalau minak muahi senyini dalam keadaan sehat ya. Untuk minak muahi saya ampai gau minja. Tentunya amali ucapkan selamat pagi di akhir pekan ini. Untuk minak muahi yang barangkali dari tadi udah sibuk gitu ya di dapur, siap-siap beres-beres rumah, mau olahraga, mau jalan-jalan, atau malah masih rebahan gitu ya di bawah selimut. Tenang, gak usah buru-buru bangun gitu ya. Nikmati aja dulu paginya, karena hari ini kita gak perlu terlalu terburu-buru gitu minak muak ya. Yang penting tetap ditemani oleh Amalia di Helauni Pagi Khani ya. Karena tentunya lagu dangdut Lampung pilihan, informasi menarik tentunya diharapkan bisa buat suasana pagi minak muahi ini menjadi lebih hidup ya. Untuk minak muahi yang barangkali saat ini sedang sarapan, selamat sarapan. Yang lagi ngopi silahkan seruput kopinya, atau yang lagi menikmati teh jangan lupa tehnya jangan sampai dingin gitu ya. Ya minak muahi, kalau sana kita ngomongin soal akhir pekan gitu ya, setiap orang itu kan pasti punya ritualnya masing-masing gitu ya. Ada yang kalau seandainya hari Sabtu bangun pagi langsung keluar rumah, ada yang bangun pagi lihat jam, ah masih pagi tidur lagi deh, bangun lagi lihat jam, ah masih pagi tidur lagi, tahu-tahu udah siang gitu minak muak ya. Ada juga barangkali yang dari Senin sampai Jumat bilang nanti Sabtu saya mau olahraga deh. Pas begitunya hari Sabtu nih datang gitu ya, tiba gitu kan, aduh kayaknya Minggu aja deh olahraganya. Terus hari Minggu tiba, besokannya tiba gitu, udah Senin aja sekalian. Nah kalau seandainya minak muahi termasuk yang seperti itu, nah berarti kita satu frekuensi. Ya minak muahi, tapi apapun kegiatan minak muahi pagi hari ini, mudah-mudahan akhir pekan ini bisa menjadi waktu untuk sedikit berhenti dari rutinitas gitu ya. Kalau seandainya selama seminggu kemarin minak muahi ini sudah sibuk bekerja, terus belajar, ngurusin keluarga, atau dikejar deadline, atau menghadapi berbagai macam urusan, hari ini tarik nafas sebentar ya untuk menikmati pagi, menikmati secangkir minuman favorit, terus sambil dengerin lagu kesukaan, dan jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan.

Mengangkat saudara kita yang masih tertinggal bukan beban bagi siapa-siapa, melainkan tanggung jawab bersama. Karena kemakmuran yang sejati adalah ketika kesejahteraan dirasakan merata, tidak hanya di satu sisi saja. Jangan biarkan ada tetangga yang berjuang sendirian, berbagi ilmu, membimbing usaha kecil, membuka peluang. Itu semua adalah langkah nyata untuk mengubah nasib. Satu tangan mungkin hanya bisa mengangkat batu kecil, tapi jika bergandengan tangan, kita bisa mengangkat gunung. Mari bergerak bersama, membangun negeri tanpa meninggalkan siapapun, karena kemajuan yang sejati adalah ketika tidak ada yang tertinggal di belakang.

Suara Budaya Lampung. Minak Muaki, sebelum Amalia ngeni informasi di pagi ya Kani Sinji, Amalia agak ngingokkan. Akhir pekan itu gak cuma tentang pergi ke tempat yang jauh, tapi bukan juga harus selalu punya agenda yang rame gitu Minak Muaki ya. Kadang akhir pekan terbaik itu adalah ketika kita bisa duduk tenang, terus kumpul bareng keluarga, ketemu sama orang-orang tersayang, atau sekedar memberikan waktu untuk diri sendiri. Jadi apapun rencana Minak Muaki hari ini, nikmati. Kalau mau pergi, hati-hati di jalan. Kalau mau di rumah, nikmati waktu santainya. Kalau seandainya mau kerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan kalau seandainya mau tidur lagi, ya udah. Tapi sambil dengerin Pro 4 ya, Minak Muaki. Ya, Minak Muaki, akhir-akhir ini kita memang lagi ngerasain gimana kondisi cuaca yang cukup panas dan juga kering gitu ya. Dan hal ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri nih Minak Muaki. Di tengah kondisi seperti ini, kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan juga menjadi sangat penting. Apalagi kalau seandainya angin ikut-ikutan kencang gitu ya, maka api juga bisa lebih mudah bergerak dan juga menyebar. Nah, Minak Muaki, kabar terbaru ini datang dari kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, di mana kebakaran hutan dan lahan di kawasan ini masih dalam penanganan petugas, dan bahkan ada kekhawatiran api ini merambat ke sisi timur gitu Minak Muaki ya. Tim gabungan juga terus berupaya membendung dan memutus jalur rambatan api supaya tidak meluas. Humas Balai Taman Nasional Waikambas mengatakan bahwa indikasi api masih ditemukan di bagian timur kawasan. Namun petugas belum bisa memastikan luasan area yang terdampak karena pandangan terhalang kabut asap tebal Minak Muaki ya. Untuk menahan pergerakan api, operasi udara akan kembali diarahkan ke jalur rambatan, terutama menuju timur. Dan strategi ini menjadi bagian dari upaya tim gabungan supaya api tidak menyebar lebih jauh di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas. Nah, selain operasi udara, pemadaman dilakukan juga dari darat dengan menyusuri jalur api sepanjang sekitar 800 meter. Petugas menggunakan jet shooter ya untuk menyemprotkan air hingga ke sisi-sisi area yang terbakar. Kemudian helikopter juga telah melakukan 54 kali waterbombing. Penyiraman dari udara difokuskan di grid 33U serta jalan rambatan api menuju timur. Kondisi lahan menjadi salah satu faktor yang membuat api sulit dikendalikan, Minak Muaki ya. Material yang terbakar didominasi semak belukar di atas tanah gambut, sehingga api bisa bertahan di bawah permukaan. Nah, dari pemadaman yang dilakukan, sekitar 10 hektar area diperkirakan telah berhasil dikendalikan. Meski demikian, petugas kembali menemukan titik api di titik B yang diduga berasal dari sisa kebakaran pada 30 September 2026. Api di lokasi tersebut kembali muncul, Minak Muaki, setelah angin kencang menerpa kawasan. Dan berdasarkan pemantauan sementara, titik api aktif di titik B ini diperkirakan mencapai 15 hektar yang terbagi dalam dua area. Nah, secara keseluruhan Minak Muaki, luasan lahan terbakar yang terpantau hingga Kamis mencapai sedikitnya 25 hektar. Penanganan masih dilakukan secara gabungan oleh BPBD Provinsi Lampung, BNPB, Balai Taman Nasional Waikambas, BPBD Lampung Timur, Polres Lampung Tengah, dan Kodim 0411 garis miring KM. Operasi pemadaman selanjutnya akan berlangsung dalam dua shift, yakni pagi dan malam. Tim juga melanjutkan pembuatan sumur bor untuk menambah ketersediaan air bagi pemadaman dari darat. Ya, Minak Muaki, tentunya cuaca yang panas dan kondisi vegetasi yang kering memang membuat penanganan kebakaran menjadi semakin menantang gitu Minak Muaki ya. BMKG sendiri menggunakan sejumlah indikator cuaca termasuk kelembapan bahan bakar dan potensi penyebaran api untuk memantau
memantau risiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi Minak Muwaki, di tengah kondisi cuaca seperti saat ini, kewaspadaan itu bukan hanya menjadi tugas petugas di lapangan, tetapi juga kita semua gitu ya. Kalau misalnya Minak Muwaki ini beraktivitas di luar rumah, tetap jaga diri, dan yang paling penting jangan melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di area yang kondisi lahannya kering ya. Mudah-mudahan upaya petugas di Waikambas ini berjalan lancar, api juga bisa segera dikendalikan, dan kawasan hutan beserta habitat satwa di dalamnya juga tetap terlindungi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Masih Amalia temani Mina Muakhia di Helauni pagi Khani untuk edisi Khani Sinja Khani Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Ya Mina Muakhia, kalau sana kita ngomongin soal kain tradisional, pastinya kita nggak cuma bicara soal selembar kain gitu ya. Di balik motif dan juga setiap helai benangnya itu pasti ada yang namanya keterampilan, ada waktu, ada cerita budayanya, dan tentu saja ada tangan para perajin yang membuatnya gitu. Nah, Mina Muakhia, di Bali itu ada yang namanya kain endek yang semakin banyak digunakan dan juga diminati. Pemerintah Provinsi Bali bahkan terus mendorong penggunaan endek ini untuk memperkuat pasar bagi perajin lokal. Ya, Mina Muakhia, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Bali ini mencari solusi strategis ya untuk mengatasi fenomena tingginya minat masyarakat terhadap kain tenun yang tidak sebanding dengan jumlah perajin yang semakin menipis. Mina Muakhia, di Bali tenun Bali ataupun juga endek ini dielulukan oleh orang, tetapi para penenun sampai menyarankan untuk membuat sekolah tenun saking nggak maunya anak-anak muda ini menenun ya. Sebagai upaya penyelesaian, pihaknya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kerajinan dari hulu ke hilir supaya warisan leluhur juga tetap lestari gitu. Dan tantangan ini semakin berat karena Bali saat ini menghadapi ancaman hilangnya tenaga kerja lokal akibat banyak pemesanan yang mengalihkan produksi kain ke luar daerah. Dekranasda bersama Pemprov Bali mengetahui bahwa banyak pedagang endek di Bali ini sudah hampir 25 tahun memesan karyanya di Troso Jawa Tengah, sehingga proses pembuatannya ini sudah diambil alih gitu ya. Dampak dari fenomena ini juga membuat anak-anak muda di tingkat akar rumput itu tidak mau meneruskan profesi orang tua mereka karena melihat realitas kehidupan perajin yang kurang sejahtera gitu ya. Dan untuk merespons berbagai kendala tersebut, pengawasan ketat serta penegakan regulasi hukum dan hak cipta itu sangat diperlukan untuk melindungi karya asli perajin. Selain itu, solusi konkret lainnya yang ditawarkan adalah membuka wadah khusus bagi para penenun supaya para penenunnya ini bisa kembali berkarya dan memasarkan produk dengan tenang gitu ya. Untuk menjamin keberlanjutan ekonomi secara makro dan mengatasi masalah pemasaran, ia juga mengusulkan gagasan agar Bali ini dikembangkan menjadi pusat distribusi nasional. Ia melihat Bali potensial menjadi hub utama untuk penjualan kain atau karya kerajinan nasional dari seluruh daerah sebab Bali memiliki pasar wisatawan. Nah, dengan ini maka setiap perajin daerah tidak perlu mengambil pelanggan daerah lain hanya karena peminatnya tinggi. Jadi mereka cukup memikirkan karya terbaik, inovasi masing-masing dan bisa dijual di Bali ya. Tentunya Mina Muakhia melalui kreativitas para desainer di Bali, ia berharap untuk melihat bagaimana warisan itu terus berkembang sambil tetap berakar pada budaya Bali. Ya, Mina Muakhia menarik gitu ya. Di satu sisi semakin banyak masyarakat yang mengenakan dan juga mengapresiasi kain tradisional, dan khususnya di Bali itu ada kain endek. Dan tapi di sisi lain gitu ya, keberlanjutan para perajin juga perlu menjadi perhatian nih Mina Muakhia ya. Maka dari itu Dekranasda Bali menilai regenerasi itu gak cukup hanya dengan mengajak anak muda belajar menenun. Profesi sebagai perajin ini juga harus punya nilai ekonomi yang layak sehingga generasi mudanya itu juga ngeliat gitu ya, kalau keterampilan menenun itu bukan sekedar menjaga tradisi tetapi juga bisa menjadi sumber penghasilan ya. Karena kalau seandainya permintaannya tinggi tapi yang
membuatnya itu semakin sedikit, tentu ada persoalan di ekosistemnya yang memang perlu dibenahi semuanya. Jadi ketika kita memakai kain endek, itu bukan hanya soal tampil dengan busana khas Bali, tapi juga tentang bagaimana kita juga ikut menghargai karya dan menjaga agar keterampilan para perajin ini juga tetap hidup. Mudah-mudahan upaya regenerasi ini juga bisa membuat kain endek Bali juga terus berkembang ya, dan tetap modern dalam pemanfaatannya dan juga tetap kuat akar budayanya.

0: Iya, mana mau hari naikkan jasa nyanyi di Papua jangan kuti Amalia cukupkan nanti ijapai lagu-lagu dangdut Lampung di helaun di pagi kani karena selepas waktu jam pitu Amalia moloh luot ngancai minak muahi di helauni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.
1: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita, di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu. Mina Muari Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Raden Suryo menyatakan penanaman ulang tanaman endemik cemara gunung di kawasan tersebut sebagai bagian upaya pemulihan ekosistem setelah kebakaran beberapa waktu lalu dilakukan saat musim hujan. Kepala UPT Tahura Raden Suryo mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi musim. Kejadian kebakaran di Taman Hutan Raya Rakyat Raden Suryo beberapa waktu lalu melanda sejumlah area termasuk kawasan Gunung Arjuno. Ia mengatakan luas area terdampak peristiwa kebakaran itu sekitar 600 hektar lebih. Pihaknya kini telah menyiapkan bibit sejumlah jenis tanaman endemik siap tanam seperti cemara gunung dan fikus. Ia memastikan bibit tanaman itu akan ditanam di area terdampak sebagai langkah pemulihan ekosistem ketika musim hujan. Pihaknya saat ini masih tetap fokus melaksanakan upaya antisipasi terulangnya kejadian kebakaran melalui penguatan aktivitas patroli untuk menyisir setiap area di kawasan Tahura Raden Suryo guna meminimalkan potensi munculnya titik panas atau hotspot. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat memanfaatkan kegiatan pameran di Museum Pangeran Cakrabuana untuk mengenalkan kembali sejumlah seni tradisi yang mulai jarang ditemui masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon mengatakan pengenalan kesenian tradisional tersebut dilakukan dengan memadukannya bersama penyajian koleksi Museum Pangeran Cakrabuana. Di samping memperkenalkan koleksi museum yang terdapat pada Museum Pangeran Cakrabuana, pihaknya juga memperkenalkan seni-seni tradisi yang hampir punah di Kabupaten Cirebon. Ia mencontohkan pameran koleksi Museum Pangeran Cakrabuana yang berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2026 menampilkan sejumlah kesenian tradisional seperti sintren, gembyung, dan rudat. Penyelenggaraan kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah untuk memperluas pemanfaatan museum sebagai tempat masyarakat memperoleh informasi mengenai sejarah dan kebudayaan daerah. Keberadaan pertunjukan seni tradisi dalam kegiatan museum tersebut memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada pengunjung sekaligus memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat. Demikian Wakca Jam Pitu, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.